persen pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Angka kemiskinan pada tahun 2024 yakni 8,57%. Selanjutnya

0: ini pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%, 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%, dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini, 2026, 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%, tahun ini ditarget maksimal 0,38% atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ivul berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
0: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRP 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Queen Curjuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Kan aku pakai aja seragam biasanya kalau buat sekolah. Kalau senang dari alat ini apa yang sering dipakai? Pulpen. Biasa buku-buku ini Dava beli kan? Dibelikan orang tua kah atau siapa? Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah. Senang lah?
6: Senang.
5: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini, belajar yang rajin gak atau bagaimana?
4: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
7: Depan kita berharap
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid Taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji Armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
7: Mikotnya dari sini, dari Taknim.
8: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Taknim diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Taknim atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Taknim merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Taknim.
7: Jadi karena Taknim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
8: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
9: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
8: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
10: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
11: 29 dari Majalengka sebanyak 22 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Tasik, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Totalnya ke jemaah ya. Kurang kebetulan karena jemaahnya Kecamatan Lewi Munding dan Kecamatan Sumber Jaya. Jadi dilepasnya di Lewi Munding. Di halaman KPIH, Al-Ikhwan. Harapannya dan tentu saja nyamatur matluroh.
10: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
12: Ya, baik. Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada lubang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin, yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama. Dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan, atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya. Kedua,
3: ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
12: Ya, baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Samsudi Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara dari Indonesia.
6: Demikian telah kita

Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan

0: miskin desil 1 hingga 5 tetap mendapat perlindungan melalui skema penerimaan bantuan iuran atau PBI.
1: Ke depan, keputusannya kedua adalah BPJS, BPS, Biro Pusat Statistik, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja. Supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo bayarlah BPJS.
0: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
2: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
0: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktifkan pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
3: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
0: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadir.

0: Berikan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
1: Saya Buce di Ambon, terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja. Tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
2: Ya, kalau beta, nama Ita, menurut beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi sendiri masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS Kesehatan.
3: Kalau beta akan naik sih apa-apa. Apa yang penting waktu kalau katon pi rumah sakit, dong layani katon yang baik, terus obat tuh ada. Yang kaget gini obat katon pi beli di luar leh. Terus kalau katong yang tiap bulan kan mesti bayar manualnya tuh, jadi naiknya apa-apa sih. Yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepesertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, program makan bergizi gratis atau MBG dinilai turut memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam rantai pasok penyedia makanan. Pemerintah mencatat mayoritas pemasok atau supplier program mengalami peningkatan penjualan selama pelaksanaan MBG. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Muhammad Kodari mengatakan data tersebut berdasarkan hasil survei monitoring dan evaluasi Badan Pusat Statistik selama periode Januari hingga Oktober 2025. Sebanyak 85,6% supplier MBG mencatat kenaikan nilai penjualan. Menurut Kodari, peningkatan penjualan tersebut menunjukkan program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat. Program tersebut juga dinilai mampu menjadi stimulus ekonomi bagi pelaku usaha lokal dan sektor pangan nasional. Selain berdampak pada supplier, pemerintah juga mencatat peningkatan akses masyarakat terhadap makanan bergizi sejak program MBG dijalankan. Berdasarkan survei BPS, kemudahan masyarakat memperoleh makanan bergizi meningkat dari 81,4% menjadi 84,1%. Program MBG, kata Kodari, turut membantu masyarakat menghemat waktu dan biaya kebutuhan sehari-hari. Persentase masyarakat yang merasa terbantu dalam menyiapkan makan siang meningkat dari 75,4% menjadi 78,3%. Sementara persentase masyarakat yang merasakan pengeluaran rumah tangga menjadi lebih ringan, naik dari 73,6% menjadi 75,9%. Pemerintah menilai capaian tersebut menunjukkan manfaat langsung program bagi kehidupan masyarakat. Selain aspek ekonomi, pemerintah juga mencatat adanya peningkatan kualitas menu makanan dalam pelaksanaan program MBG. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah siswa yang menghabiskan seluruh porsi makanan yang diberikan. Menurut pemerintah, peningkatan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan kualitas menu dan cita rasa makanan secara berkala. Pemerintah juga memastikan program MBG akan terus dievaluasi untuk menjaga kualitas layanan kepada masyarakat. Informasi tersebut berdengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

Pendengar Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Jemaat gereja di Kabupaten Belu memiliki ciri khas tersendiri dalam menjalankan rangkaian ibadah kenaikan Yesus Kristus. Ketua Gerakan Anak Muda Kristen Indonesia, Paulus Adi Adu, mengatakan jemaat akan menggunakan kain tenun khas daerah masing-masing. Ia menjelaskan penggunaan unsur budaya lokal tidak hanya menjadi simbol penghormatan terhadap tradisi, tapi juga upaya menjaga budaya agar tetap dikenal oleh generasi muda dan jemaat gereja. Selain itu, Paulus mengatakan kalangan anak muda turut aktif memeriahkan perayaan melalui berbagai pertunjukan seni, seperti fragmen singkat dan penampilan musik bertema keagamaan maupun budaya. Ia juga menyoroti tingginya semangat toleransi antar umat beragama di Belu saat melaksanakan ibadah. Ia menyebut sejumlah pemuda muslim termasuk remaja masjid dan anggota NU turut membantu pengamanan jalannya ibadah bersama. Sementara itu di berbeda wilayah, Polres Ciamis terus mematangkan kesiapan pengamanan jelang peringatan perayaan atau ibadah kenaikan Yesus Kristus. Pengamanan ini dimatangkan dengan mengecek kesiapan setiap gereja yang akan menggelar perayaan atau ibadah. Brigadir Diko Pujo mengatakan bahwa pihaknya akan menjalankan pengamanan untuk mencegah aksi kriminalitas. Seluruh personil dikerahkan melalui koordinasi dan komunikasi bersama pendeta dan petugas di setiap gereja. Informasi tersebut dengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Jangan. Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Pendengar Pro Santarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah berupaya mencegah penyebaran hantavirus agar tidak berkembang menjadi pandemi baru seperti COVID-19. Kementerian Kesehatan memastikan langkah pengawasan dan isolasi terus dilakukan menyusul temuan kasus pada penumpang kapal pesiar MV Hondius. PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan pemerintah berketat pemantauan terhadap pelaku perjalanan internasional, terutama dari kawasan Amerika Selatan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan potensi penyebaran virus dapat segera dikendalikan. Atensi ini memang dipicu oleh kejadian di MV Hondius. Pemerintah juga memanfaatkan sistem digital melalui aplikasi All Indonesia untuk melacak riwayat perjalanan penumpang dari negara tertentu termasuk Argentina. Melalui sistem tersebut, tugas kesehatan dapat melakukan pemantauan lebih cepat terhadap warga yang beresiko. Kemenkes menetapkan masa pemantauan intensif selama 4 hingga 8 hari sesuai masa inkubasi virus tipe HPS yang ditemukan. Dalam periode tersebut, petugas akan mengawasi kemungkinan munculnya gejala pada penumpang dari rute internasional tertentu. Menurut Andi, pemerintah ingin memastikan penanganan dilakukan secara cepat agar penyebaran virus tetap terbatas di lingkungan klaster kapal pesiar. Karena itu, pengawasan di bandara dan pelabuhan internasional juga terus diperkuat. Selain pengawasan perjalanan, masyarakat juga dihimbau menjaga kebersihan lingkungan guna mengurangi resiko penularan penyakit. Pemerintah meminta warga melaporkan riwayat perjalanan secara jujur melalui sistem barcode digital yang tersedia di gerbang masuk internasional. Kemenkes menegaskan situasi ini sangat masih terkendali dan belum menunjukkan indikasi penyebaran luas di masyarakat. Pemerintah berharap langkah mitigasi yang dilakukan dapat mencegah antivirus berkembang menjadi ancaman kesehatan global seperti pandemi COVID-19. Lepaskan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Pendengar Pro 1 Tarakan, Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa mengajak pelaku industri perjalanan wisata memperkuat kolaborasi dengan pemerintah guna mendorong pariwisata Indonesia yang berkualitas, aman, dan berdaya saing. Menurut Niluh, sektor pariwisata global termasuk Indonesia saat ini menghadapi tantangan akibat dinamika geopolitik dan geoekonomi dunia. Meski demikian, kinerja pariwisata nasional pada kuartal 1 tahun 2026 tetap menunjukkan tren positif. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tercatat mencapai 3,4 juta kunjungan atau tumbuh 8%, sementara pergerakan wisatawan Nusantara mencapai 319,51 juta perjalanan atau meningkat 13,14% dibandingkan periode sebelumnya. Kementerian Pariwisata juga menetapkan 5 program unggulan tahun 2026, yakni sinergi peningkatan keselamatan wisata, desa wisata, pariwisata berkualitas, event by Indonesia, dan tourism 5.0. Program tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan global. Niluh menekankan aspek keselamatan dan kenyamanan wisatawan menjadi bagian penting dalam penguatan kualitas destinasi wisata nasional. Karena itu, kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi dan perizinan dinilai penting untuk mendukung pengawasan sekaligus menjamin keamanan wisatawan. Dalam pengembangan desa wisata, Kementerian Pariwisata juga tengah menyiapkan peta jalan pengembangan desa wisata nasional. Ini sebagai arah strategis penguatan destinasi berbasis masyarakat. Yang menambahkan, pemerintah akan terus menjalankan berbagai program strategis untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi pariwisata unggul dunia melalui kolaborasi bersama pelaku industri pariwisata. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Pendengar Pro 1 Tarakan, kenal informasi dan inspirasi perusahaan di kawasan Berikat Nusantara atau KBN mulai memperkuat komunikasi dengan masyarakat pesisir. Pihaknya membahas rencana pengembangan kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara termasuk program peningkatan kapasitas nelayan di tengah proyek pengembangan kawasan. Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi bertajuk Sosialisasi Rencana Pengembangan KBN dan peningkatan kapasitas kawasan pesisir Marunda di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Pelaksana tugas Direktur Utama KBN Muhammad Isran mengatakan perusahaan ingin memastikan masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan pengembangan kawasan. Atas hal tersebut, pihaknya telah melakukan pertemuan. Ia mengakui setiap pembangunan memiliki konsekuensi terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Namun, KBN mengklaim akan menekan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat ekonomi bagi warga pesisir. Sementara Direktur Pemantauan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, Permana Yudiarso, hadir dalam pertemuan tersebut. Ia menilai pengembangan kawasan industri perlu tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem pesisir dan aspirasi masyarakat nelayan. Menurutnya, kawasan Marunda memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus membutuhkan tata kelola pesisir yang berkelanjutan. Sementara itu, Ketua Paguyuban Nelayan Kalibaru Cilincing Marunda, Kubil, mengapresiasi keterlibatan nelayan dalam forum sosialisasi tersebut. Ia menyebut selama ini kelompok nelayan jarang dilibatkan dalam pembahasan proyek pengembangan kawasan. Hal senada disampaikan Ketua Asosiasi Masyarakat Nelayan Cilincing Bersatu atau Saber, Ajit Durrahman. Ia berharap komunikasi antara perusahaan dan masyarakat nelayan tidak berhenti pada satu kegiatan sosialisasi saja. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan juga Lafal Pancasila.
1: Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian

Millennium pada tahun 2000. Dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Perhatian, panggilan terakhir.
1: Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman membahas percepatan operasional Sekolah Garuda bersama Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy. Pemerintah menargetkan program SMA Unggulan Garuda mulai beroperasi pada Juli 2026. Dudung menjelaskan pembangunan SMA Unggulan Garuda difokuskan di wilayah yang jauh dari pusat akses. Langkah tersebut dilakukan agar kesempatan pendidikan berkualitas dapat menjangkau lebih banyak daerah. Menurut Dudung, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah hambatan teknis di lapangan. Karena itu, KSP melakukan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian masalah. Ia mengatakan Kemendikbudristek fokus menyiapkan pembangunan sarana-prasarana, guru, dan calon peserta didik. Sementara KSP membantu komunikasi teknis dengan kementerian terkait serta masyarakat sekitar lokasi pembangunan. Dudung menyebut progres pembangunan Sekolah Garuda di sejumlah daerah menunjukkan perkembangan positif. Pembangunan di Bangka Belitung mencapai 24,52% dari target 24.

4,46%, sementara pembangunan di Nusa Tenggara Timur mencapai 30,27% dan Sulawesi Tenggara 33,17%. Namun pembangunan sekolah di wilayah Kalimantan masih mengalami sejumlah hambatan lapangan. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Sianipar, menargetkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Target itu didukung oleh perkembangan prestasi futsal nasional dalam beberapa tahun terakhir. Michael menyampaikan hal tersebut usai Kongres Biasa FFI 2026 di Jakarta pada Selasa 12 Mei 2026. Meski demikian, ia menambahkan FFI masih menunggu proses pencalonan di FIFA. Hal lain yang dibahas dalam Kongres yaitu kesiapan Indonesia bidding Piala Dunia Futsal. Dan ia menambahkan penggiat futsal di seluruh negeri menantikan kesempatan tersebut. Terlebih Indonesia sebelumnya telah berhasil menjadi tuan rumah Piala Asia Futsal. Sebelumnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan komunikasi telah terjalin bersama FIFA terkait peluang Indonesia menjadi tuan rumah. Erick Thohir menyebut komunikasi telah dilakukan saat menghadiri Kongres FIFA ke-76 di Vancouver, Kanada. Erick menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal harus disertai dengan kesiapan organisasi. Karena itu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora tersebut meminta FFI segera berbenah. Sebelumnya, FFI juga telah mengumumkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI pada Kongres tersebut. Transformasi itu dilakukan guna mempertegas integrasi futsal bersama ekosistem sepak bola nasional. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, selamat siang. Kembali menjumpai ruang dengar Anda dan kali ini bersama dengan saya Jubaida di sini. Tentunya akan memberikan beragam program informasi dan lagu-lagu yang sayang jika Anda lewatkan pastinya, dan spesial edisi tanggal 14 Mei 2026 kita awali dengan musik-musik tradisional dan juga budaya. Ya, sambil menemani waktu Anda di Kota Rakan yang kelihatannya cuaca lagi enak banget ya, apalagi hari libur. Ini benar-benar cuacanya mendukung untuk kita beristirahat di rumah, mager-mageran. Tapi jangan terlalu mager ya. Nanti sore kalau bisa beraktivitas-beraktivitas di luar rumah yang lebih positif, seperti berolahraga atau sekedar jalan-jalan santai atau sekedar menghirup udara segar di Kota Tarakan bareng keliling-keliling ya, naik motoran bareng pasangan, bareng suami, bareng orang tua dan bareng orang-orang yang kamu sayang deh kalau bisa. Di sini sudah hadir ya, kami hadirkan di playlist terkait dengan lagu-lagu musik tradisional dan budaya yang pasti kita akan membahas ya, filosofisnya apa, isinya apa, makna di balik lagunya apa, bahkan siapa yang menyanyikan lagunya. Kita akan bahas nanti di beberapa lagu-lagu yang akan terpilih, dan jangan sampai Anda lewatkan juga di jam 12 kami hadirkan untuk Anda dinamika olahraga diikuti dengan berita pagontaka, dan spesial lagi dan lagi ketemu nih bareng saya Jubaida di sini. Kalau kemarin kita udah rame-ramean dalam live streaming di RRI Tarakan Official, kembali kami ajak Anda untuk bisa mengikuti live streaming nantinya di RRI Tarakan melalui aplikasi TikTok ya. Kita akan kembali menyuarakan atau mendengarkan lagu-lagu dangdut dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita mulai satu lagu tradisional dan budaya dari si Boru Siregal dan Anak Terminal yang dinyanyikan oleh Herti Sitorus dan Cindy Trio.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

Pendengar Prosa Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Lagu Sualani Juwani ini nyanyikan oleh Mukhtar Simanjuntak dan Maruli Sinaga. Nah, dari lagu ini pendengar terkait sering dikaitkan dengan peribahasa Batak Toba, sopan ni juani, yang maknanya tentang pentingnya sikap sopan santun dan kerendahan hati dalam kehidupan. Jadi lagu ini mengajarkan kita bahwa perilaku ramah yang mana akan membawa kebaikan di kemudian hari, sementara kesombongan akan membawa petaka. Wah, ini sepakat banget ya. Lalu ada beberapa poin makna dari lagu ini pendengar, seperti sikap menentukan nasib, yang mana sopan dan ramah itu mendatangkan kehidupan yang lebih baik. Jadi kalau misalnya contoh seperti kita berbuat yang tidak baik dengan orang lain, maka akan kembalinya tidak baik juga. Namun jika kita sopan santun, ramah terhadap orang lain, maka kembalinya juga akan seperti hal yang kita lakukan. Sikap ceroboh, angku, dan sombong akan membawa kematian, penderitaan, dan juga malapetaka yang tersirat di dalam lagu ini. Dan orang yang sopan pun akan disukai, memiliki banyak teman, dan juga mendapatkan perlindungan. Jadi sebaiknya orang yang angku akan sulit mendapatkan teman, cenderung memiliki banyak musuh. Tapi untuk orang-orang yang baik, cenderung akan selalu banyak memiliki teman, dan juga akan banyak sekali orang-orang di sekitarnya yang tentunya juga memiliki sifat yang sama ya. Dan pendengar, informasi-informasi ini terkait dengan lagu-lagu ini, pastikan Anda tetap stay bersama dengan kami di 97,9 MHz, karena masih banyak lagi lagu-lagu budaya dan tradisional seperti Sibolga Nauli dengan yang dinyanyikan oleh Charles Hutagalung.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Pendengar Prosa Utarakan, kanal informasi dan inspirasi di ruang dengar Anda masih bersama dengan kami di 97,9 MHz dan kembali ya memberikan informasi terkait dengan lagu dan makna lagu tradisional budaya dari Nasomang Dohitan Nadua. Jadi lagu ini adalah lagu romantis dari Sumatera Utara yang bermakna kebahagiaan hidup bersama dengan pasangan. Jadi pendengar, secara harfiah judul ini berarti senangnya saat kita berdua. Wah, so sweet ya. Mengungkapkan rasa syukur, cinta yang mendalam, dan komitmen untuk setia setiap mati, ya sehidup semati. Jadi maknanya adalah terkait dengan liriknya yang menekankan kebahagiaan yang dirasakan selama menjalani hidup bersama dengan pasangan. Dan juga lagu ini berisi janji untuk selalu mengingat dan juga mencintai pasangan bahkan hingga tua nanti. Penyanyi juga mengungkapkan penghargaan atas segala kebaikan dan juga ketulusan hati pasangannya. Jadi untuk Anda yang lagi berbunga-bunga, yang lagi punya komitmen, atau yang mungkin sekedar ingin mengingatkan pasangannya bahwa hubungan yang dibina ini tidaklah mudah, jadi jangan sampai hilang rasa, asik. Boleh kali ya dengerin lagu ini, Nasenang Dohita Nadua. Tapi kita akan next song ya, karena masih banyak sekali lagu-lagu yang akan harus kita putarkan, seperti lagu dari Sapatah dan Inang yang dinyanyikan oleh Heri Sitorus dan trio Manuna.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Dengar Prosa Utarakan, kanal informasi dan inspirasi di jam 12 yang ini kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni dinamika olahraga dan juga lagu dari sukun-sukun mengakhiri musik tradisional dan budaya.

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukkan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Ini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluid awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusi. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusi sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter menggandakan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Danza Dumfries. Back asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya Bolaya Dia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter Christian Sifu mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan dua trofi dalam satu musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua, dan di luar pengawasan bola, kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali. Jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam satu musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri cipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmus pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan manager klub Manchester City, Pep Guardiola memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow blocks, defense.
3: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan tim dia. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hat ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami.
1: Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, 3

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

pecinta sepak bola tanah air. I-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional I-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi National Licensing di Super League itu ada 17 yang granted di National Licensing yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di siklus ini untuk Super League, padahal klub tersebut di Super League karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut, keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar, membawa pertandingan ke setting. Namun, pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tapi lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

kembali ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Udah denger belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026? Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi gak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya, tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sup kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Pendengar Prosel Tarakan, kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz dan juga tentunya sesaat lagi di pukul 13.00 akan kami hadirkan untuk Anda berita Paguntaka. Ya, kalau kita lihat cuaca udah mulai agak terangan ya. Ini kalau cuaca kayak gini, hawa-hawanya tuh kayak bawanya mau pilek gitu ya. Masuk angin gitu. Jadi sebaiknya untuk Anda yang mungkin beraktivitas di luar rumah, sebaik-baiknya dan juga alangkah lebih baiknya menggunakan jaket, apalagi yang sering motoran ya, mondar-mandir perjalanan jauh ya, wajib banget tuh pakai jaket biar terjaga juga dadanya gitu ya, terjaga juga di daerah dadanya biar gak masuk angin ya, takutnya nanti satwa baru kerasa tuh sakitnya ya, gitu sih pesannya bapak aku ya. Ya tapi bisa menjadi salah satu hal yang bisa kita kontrol mulai dari hari ini biar tetap bisa hidup sehat hingga tua nanti pastinya. So pendengar, banyak lagi lagu-lagu yang masih akan kami hadirkan, seperti lagu dari Dewi dengan judul The Heavens dengan judul Sekali Ini.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita Pagunta Kan.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Kamis 14 Mei 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini pun dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya Jubaida, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, pemirsa dan pendengar, Wali Kota Tarakan Dr. Haji Hairul Mkes melantik dan mengambil sumpah 61 pejabat administrator dan juga pengawas serta kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kota Tarakan. Hairul menegaskan bahwa seleksi sudah melalui proses yang panjang dan juga ketat, terutama bagi kepala sekolah.
1: Tentu berdasarkan aturan-aturan persyaratan sebagai calon kepala sekolah. Sehingga ada beberapa yang dikembalikan berkasnya juga dari Kementerian Pendidikan.
2: Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Hairul Mkes, melantik dan mengambil sumpah 61 pejabat administrator, pengawas, dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kota Tarakan Sabtu 2 Mei lalu. Pelantikan ini mengisi kekosongan jabatan akibat pensiun, mutasi, pengunduran diri hingga meninggal dunia. Pelantikan ini disebut menyelesaikan rangkaian tugas negara yang sempat tertunda karena proses administrasi yang panjang. Hairul menegaskan pelantikan telah melalui proses panjang, terutama pengangkatan kepala sekolah, dengan melibatkan seleksi berlapis. Selain rekomendasi dari Dinas Pendidikan, calon juga harus mendapatkan persetujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, hingga Badan Kepegawaian Negara atau BKN.
1: Ada beberapa yang pejabat yang sudah diajukan, karena seperti kepala sekolah ini, ada dua persetujuan lembaga yang harus diikuti. Pertama, rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Nasional, tentu berdasarkan aturan-aturan persyaratan sebagai calon kepala sekolah. Sehingga ada beberapa yang dikembalikan berkasnya juga dari Kementerian Pendidikan. Setelah Kementerian Pendidikan setuju, baru kita ajukan kepada BKN. Nah, di BKN pun juga ada yang kemarin dikembalikan. Jadi putar-putar terus ini, makanya dirubah-rubah terus. Ya.
2: Dalam kesempatan itu, Hairul juga menekankan peran kepala sekolah sangat menentukan keberhasilan sekolah. Selain mengelola guru dan tenaga kependidikan, kepala sekolah juga dipercaya mengelola dana bantuan operasional sekolah atau BOS yang langsung masuk ke rekening sekolah. Mantan Sekretaris Daerah Tarakan ini juga mengingatkan program revitalisasi sekolah yang dananya langsung ke rekening sekolah. Hairul meminta harus dikelola secara transparan. Karena itu, Hairul berharap amanah yang diberikan ini dapat dipegang dengan baik. Di tengah efisiensi anggaran, Hairul juga meminta seluruh pejabat memiliki semangat hemat dan tanggung jawab hingga hari terakhir bertugas. Ia juga mengingatkan agar tidak ada kebocoran pendapatan daerah seperti retribusi dan pajak. Hairul berharap pejabat yang baru dilantik cepat beradaptasi dan memperkuat sinergi organisasi. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa dan pendengar, BPS Tarakan menilai angka pengangguran di Kota Tarakan menurun, namun hal ini justru diiringi dengan melemahnya minat kerja masyarakat.
3: Karena salah satu indikator sukses terkait dengan penduduk itu adalah ketika usia produktif itu betul-betul produktif, ya, menghasilkan nilai tambah, menghasilkan pendapatan, dan sebagainya.
4: Turunnya angka pengangguran bukan sepenuhnya akibat banyaknya warga yang sudah mendapatkan pekerjaan. Ada kecenderungan para pencari kerja mulai putus asa dan akhirnya memilih untuk diam di rumah. Di Kalimantan Utara, jumlah anak muda yang tidak bekerja dan tidak lagi belajar atau NEET, Not in Education, Employment or Training, naik dari 16,8% menjadi hampir 19% di tahun 2025. Umar Yadi, Kepala BPS Tarakan, menilai kondisi ini sangat mengkhawatirkan bagi proses pembangunan daerah.
3: Nah, situasi yang semacam ini yang kemudian cukup mengkhawatirkan sebetulnya secara makro, ya, secara makro. Kita berharap bahwa ketika, apalagi kita sudah jauh-jauh hari, kita kan sudah masuk dalam fase bonus demografi di mana melimpahnya usia produktif, ya, 15 tahun ke atas. 15 sampai 64 itu lagi jumlahnya lagi banyak-banyaknya. Nah, pertanyaannya adalah seberapa berkontribusinya usia produktif ini di dalam proses pembangunan? Karena salah satu indikator sukses terkait dengan penduduk itu adalah ketika usia produktif itu betul-betul produktif, ya, menghasilkan nilai tambah, menghasilkan pendapatan, dan sebagainya.
4: Menurut Kepala BPS Tarakan, pemerintah daerah perlu lebih serius dalam menyediakan lapangan kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan warga. Jangan sampai melimpahnya jumlah anak muda di Tarakan menjadi beban karena tidak memiliki kegiatan yang produktif. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntakes siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selong, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Jelang Idul Adha 1447 Hijriah, juru sembelih halal atau Juleha Kalimantan Utara mengingatkan agar penyembelian dan juga memotong hewan kurban secara syariat Islam.
5: Alhamdulillah kami dari juru sembelih halal ya sudah misalnya tiap tahun memberikan edukasi kepada masyarakat.
6: Jelang Idul Adha 1447 Hijriah, juru sembelih halal atau Juleha Kalimantan Utara mengingatkan penjagal, masyarakat, dan takmir masjid agar menyembelih hewan dan memotong hewan kurban secara syariat Islam. Ketua Juleha Kaltara, Ustadz Juliansyah mengatakan, setiap tahun utamanya jelang Idul Adha, Juleha memberikan edukasi kepada masyarakat dan penjagal serta takmir masjid terkait metode penyembelihan hewan kurban secara syariat Islam dan memilih hewan kurban yang sehat serta layak disembelih.
5: Alhamdulillah kami dari juru sembelih halal ya sudah misalnya tiap tahun memberikan edukasi kepada masyarakat terutama menjelang hari raya Idul Kurban seperti ini. Kami dari Juleha juga tidak hanya fokus pada teknik penyembelihan maupun penanganan pasca penyembelihan hewan kurban. Kami dari hulu ke hilir memberikan pengetahuan dan edukasi kepada panitia kurban, baik takmir masjid, masyarakat umum, maupun lembaga.
6: Selain memberikan edukasi kepada masyarakat, takmir masjid, penjagal, seperti yang diungkapkan Juliansyah, Juleha juga datang ke peternakan untuk melihat hewan kurban yang dijual saat di kandang ataupun dilepas. Apakah hewan tersebut yang dijual sudah memenuhi kriteria sehat? Serta memberikan edukasi kepada pembeli cara memilih hewan kurban yang sehat dan layak menjadi hewan kurban. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemirsa dan pendengar, Samsat kembali gelar pemeriksaan pajak kendaraan bermotor atau P2KB sebanyak 1.827 unit kendaraan terjaring.
7: Jadi pelaksanaan P2KB rutin kita laksanakan setiap bulannya ini menyasar kepada masyarakat wajib pajak untuk taat pajak, menghimbau dan mensosialisasikan terhadap wajib pajak yang jatuh tempo pajaknya, masa pajaknya, kemudian
8: mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Kaltara. UPT Samsat Tarakan kembali menggelar pemeriksaan pajak kendaraan bermotor atau P2KB dengan menjaring ribuan kendaraan dalam operasi gabungan bersama pihak kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Kota Tarakan. Kepala UPT Samsat Tarakan Haji Saiful Adri mengungkapkan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya rutin untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memastikan kelengkapan administrasi kendaraan bermotor di lapangan. Ia menambahkan pemeriksaan tidak hanya menyasar aspek pajak tetapi juga kelengkapan surat kendaraan seperti STNK dan SIM yang dilakukan bersama mitra kepolisian. Dari hasil kegiatan ini sebanyak 1.827 unit kendaraan terjaring yang terdiri dari 345 unit roda 4 plat dalam daerah, 1.396 unit roda 2 plat dalam daerah, 17 unit roda 4 plat luar daerah, dan 69 unit roda 2 plat luar daerah. Sedangkan jumlah kendaraan terjaring dan lewat masa jatuh tempo sebanyak 96 unit terdiri dari 69 unit roda 4 dan 17 unit roda 2. Pihaknya menyediakan layanan pembayaran di tempat melalui mobil Samsat keliling yang pihaknya hadirkan di lokasi pelaksanaan P2KB. Kemudian dari total kendaraan yang terjaring sebanyak 54 unit kendaraan roda 2 melakukan pembayaran langsung di lokasi atau sekitar 3,8%, sedangkan dari 414 unit kendaraan roda 4 dan plat luar daerah sebanyak 34 unit atau sekitar 8,2% juga melakukan pembayaran di tempat. Adapun 50 unit unit kendaraan truk yang diperiksa sekitar 2 unit atau 4% turut melakukan pembayaran di lokasi. Ia menyebut jumlah unit kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran di tempat tercatat 57 unit dengan total penerimaan pajak sebesar Rp76.270.800.
7: Jadi pelaksanaan P2KB rutin kita laksanakan setiap bulannya ini menyasar kepada masyarakat wajib pajak untuk taat pajak, menghimbau dan mensosialisasikan terhadap wajib pajak yang jatuh tempo pajaknya, masa pajaknya, kemudian yang belum jatuh tempo juga kita himbau, terus kita juga menghimbau kepada masyarakat agar tepat waktu membayar pajak karena kita ada undian proses ya, nanti akan diberikan oleh Pak Gubernur. Kita kerja sama dengan JR, hadiahnya berupa emas itu nanti di bulan Juni. Nah, jadi selain pajak, kita juga meriksakan kendaraan bermotornya, perlengkapannya dengan mitra kita, pihak kepolisian. Jadi sekali lagi kami menghimbau kepada masyarakat yang memiliki kendaraan agar membawa surat-suratnya dengan lengkap, baik itu STNK, pajaknya maupun SIM-nya, karena kalau surat-surat lengkap Anda juga yang beruntung gitu, artinya aman gitu, karena kita khawatirkan kalau tidak ada surat-surat lengkap atau terjadi kejadian yang tidak diinginkan kan rugi masyarakat sendiri. Jadi kami himbau agar kemanapun membawa surat-surat dengan lengkap.
8: Saiful mengungkapkan setelah kegiatan pemeriksaan berlangsung, banyak wajib pajak yang tidak langsung membayar di lokasi namun melakukan pembayaran dalam 1 hingga 2 hari berikutnya. Ia juga menyoroti masih ditemukannya kendaraan berplat luar daerah yang beroperasi di Tarakan. Ia mengimbau agar kendaraan tersebut segera melakukan mutasi ke wilayah Kalimantan Utara. Terkait program, ia menjelaskan kegiatan intensifikasi P2KB ini telah dilaksanakan sebanyak 4 kali sejak Februari dan dilakukan secara berkala setiap bulan. Ia menilai kegiatan ini cukup efektif karena meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga dibagikan brosur terkait program undian berhadiah. Wajib pajak yang membayar tepat waktu maupun yang melakukan pembayaran lebih awal meskipun belum jatuh tempo, berkesempatan mengikuti undian yang akan digelar pada bulan Juni dengan hadiah emas. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, tentu sudah berita Paguntaka siang ini kembali kami sampaikan berita utama di antaranya. 61 pejabat administrator, pengawas dan juga kepala sekolah di lingkungan Pemkot Tarakan resmi dilantik, dan jelang Idul Adha 1447 Hijriah, juru sembelihal atau Juleha Kalimantan Utara mengingatkan agar penyembelian dan juga memotong hewan kurban secara syariat Islam. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.
9: Sekian berita Paguntakan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Prodangdut Dangdut adalah kita. Penerusnya Prodangdut dimanapun Anda berada, kembali menyapa ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini. Tentunya dalam segmen Prodangdut Dangdut adalah kita. Sudah dibuka lagu dari Cucu Cahyati dengan Terlanjur Sayang, dan juga sudah membuka live streaming RRI Tarakan melalui aplikasi di TikTok ya. Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami di sini. Kita bisa berbincang bersama ya. Silakan pendengar 08215320 9845, tentunya juga masih mengudara hingga pukul 15 sore nanti, menemani Anda yang saat ini mungkin lagi suntuk, lagi mager-mageran, lagi baring-baring, apalagi di hari libur. Cuaca juga mendukung, mendung-mendung manja ya, tadi sudah turun hujan. Jadi sangat-sangat ini ya, hari ini sangat-sangat enak sekali ya. Dan tentunya pendengar, di hari ini juga banyak sekali lagu-lagu dangdut yang siap kami hadirkan di ruang dengar Anda. Mau request lagu? Boleh, silakan ya. Anda bisa menyapa kami langsung melalui line telepon 08215320 9845, atau juga Anda bisa bergabung bersama dengan kami dengan merequest lagu, tinggal diketik aja ya, silakan ya, melalui nomor yang sama via WhatsApp dan juga melalui akun di TikTok ya. Siapa yang ingin mendengarkan lagu-lagu yang ingin di request. So, berdengar 97,9 MHz, kami akan langsung menghadirkan lagu lagi ya. Ada lagu dari Liza Natalia dengan judul ya, Pasukan Joget.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Mendengar setiap roda dangdut dimanapun Anda berada masih mengudara bersama dengan saya Jubaida di sini dan tentunya juga masih dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah sekitar hampir 1 jam dalam segmen Pro Dangdut ya, lagu-lagu yang sudah di request juga sudah lumayan banyak ya, sekitar 15 requestan lagu. Dan setelah ini masih ada lagu dari Bunda Elvi Sukaisi dengan Sumpah Benang Emas, ada lagu dari Evi Tamala dengan Teman Biasa, Bunda Rita Sugiarto dengan Idaman Hati, Eri Susan dengan Menjelma Petir, dan juga Asraf dengan Sarmila. Bagaimana Anda pendengar di hari ini, apakah kabarnya baik? Ya walaupun cuaca Tarakan lagi labil ya, tapi semoga selalu dalam keadaan yang sehat selalu. Dan tentunya kami juga sudah membuka live streaming di RRI Tarakan. Anda bisa join, Anda bisa berbincang-bincang bersama dengan kami, bertatap layar langsung bersama dengan kami. Dan tentunya pendengar di siang hari ini masih lumayan panjang ya, masih sekitar 1 jam menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15. Jadi untuk Anda yang ingin ya menyapa kami di sini, nostalgia barang RRI Tarakan dalam segmen Pro Dangdut, 0821 5320 9845.

0: Info Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Wah, dengan siapa di mana ini?
1: Masa suaranya lupa, Mbak Jumit.
0: Oh, Bapak Muharam ya?
1: Salah.
0: Ah, Agus Bapak Darmawan. Iya. Oke. Iya. Bagaimana kabarnya, Mas Agus?
1: Baik aja.
0: Alhamdulillah, siap. Mas Agus.
1: Bagaimana?
0: Alhamdulillah, kabar baik di sini, Mas Agus Darmawan. Iya, semoga. Di sini lagi mendung sih, kebetulan lagi mendung nih, Mas Agus.
1: Iya, tapi habis hujan mah panas betul.
0: Wah, di sini lagi habis hujan panas banget ya. Kalau di sini masih enak sih cuacanya. Oke, Mas Agus, boleh langsung.
1: Lagunya apa yang sudah terpupuk?
0: Mau lagu apa ini? Halo.
1: Lagu apa ya?
0: Mau halo? Lagu apa? Ah, atau pilih aja nih, ada lagu dari Bunda Elvi Sukaisi, sumpah.
1: Enggak, ini aja aku mau minta lagunya SMS ada kak?
0: Lagu SMS ya, kita lihat lagu SMS ada. Ada nih ya. Ada. Mau itu ya?
1: Ya, itu aja lah.
0: Oke, baik.
1: Lagu SMS itu lagu kenangan, Pak.
0: Oh, baik. Terima kasih Mas Agus.
1: Salamnya untuk semuanya yang kru-krunya Radio RRI ya.
0: Oke, baik. Nanti kita salamin ya.
1: Untuk Mbak RRI sama inilah Mbak.
0: Siapa? Oke.
1: Sama Mbak
0: Cuika
1: ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Hati-hati Mbak ya.
0: Iya.
1: Oke, itu aja lagi.
0: Ya, mendengar dimanapun Anda berada, sudah hadir ada Mas Agus Darmawan menyapa kita dan memilih lagu SMS ya. Kita ada versi dari Trio Macan ini Mas Agus, kami akan hadirkan sesaat lagi. Namun sebelumnya kami masih menunggu Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di sini. Jadi silakan ya 0821-5320-9845 tentunya hingga pukul 15 masih menunggu Anda untuk bisa menyapa kami di sini nostalgia bareng kita di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu yang legend-legend tentunya pastinya ya. Mulai dari lagu-lagu legend hingga lagu-lagu terbaru masih kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, langsung akan kami hadirkan lagu spesial ya, yang sudah langsung di request ya, untuk Mas Agus Darmawan dengan judul SMS.

0: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Prodangdut Dangdut adalah kita. Pendisi Prodangdut dimanapun ada berada masih mengudara bersama dengan kami di sini, tentunya dalam segmen Prodangdut ya. Dan bagi Anda pendengar yang masih ingin bergabung bersama dengan kami, silakan 08215320945. Menunggu Anda hingga pukul 15 sore nanti. Dan ya, luar biasa sekali. Kita akan langsung mengangkat telepon. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Pak Herman di Sembakung Nunukan.
0: Ah, Pak Herman di Sembakung Nunukan. Ah. Apa kabar Pak Herman? Halo Pak Herman. Halo Pak Herman.
1: Oke, baik.
0: Pak Herman, boleh dengerin kita lewat telepon aja Pak Herman ya. Jadi agak jauh dari radionya Pak Herman. Soalnya suaranya langsung jadi double nih Pak Herman. Iya. Boleh agak jauhan Pak Herman? Iya, silakan Pak Herman, mau request lagu apa Pak Herman?
1: Garingan kurang bajik ini Mbak.
0: Ah iya, silakan Pak Herman, mau lagu apa?
1: Lagu apa? Yang ada.
0: Ada lagu Mansur, ada lagu gimana gimana?
1: Ah, Rita Sugiarto lah.
0: Ah, Rita Sugiarto judulnya apa?
1: Oke, ya, makasih.
0: Oke. Ya, baik, terima kasih Pak Herman di daerah Nunukan ya. Tadi saya cuma mendengarkan katanya pengen lagu Rita Sugiarto, cuman judulnya belum disebutin. Oke. Tidak masalah Pak Herman, nanti kita akan hadirkan lagu dari Bunda Rita Sugiarto ya dengan judul apapun setelah ini ya Pak Herman. Jadi silakan stay bersama dengan kita di 97,9 MHz. Namun bagi Anda yang masih ingin bergabung bersama dengan kita pendengar, masih ada waktu sekitar 16 menit terakhir ya. Jadi silakan 08215320945.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, langsung kami hadirkan lagu spesial untuk Mas Herman dari Nunukan. Ini dia Rita Sugiarto, kami kasih lagu Oleh-Oleh.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Catopuma badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Pendengar Pro Sultan Agen, kanal informasi dan inspirasi di ruang dengar Anda masih bersama dengan saya Jubaida. Di sini tentunya masih dengan lagu-lagu yang senantiasa mengiringi langkah Anda di hari libur ini. Kalau tadi ada lagu dari almarhum Fidel Diano featuring Andin dengan Hingga Nanti. Selainnya ada lagu dari Camila dengan judul Wow. Apa yang wow? Matahari Tarakan ini lagi wow-wownya nih. Lagi panas-panasnya ya setelah hujan, mendung, sekarang panas lagi. Ya, jadi kalau cuaca seperti ini biasanya harus lebih fit, harus selalu menjaga kesehatan dan juga pastinya kalau bisa setiap hari minum vitamin sih ya, biar daya tahan tubuh kita bisa semakin terjaga pastinya. Dan pendengar, di jam 15 sore nanti pun kami akan hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantara. Jadi pastikan Anda bisa stay bersama dengan kami karena informasi-informasi terupdate akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. So, mari kita dengarkan satu lagu lagi dari Carmila dengan judul Wow.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Iya benar, ada bencana alam terus.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti make up aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: sama matcha-nya 2 ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana. Perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua,

Pendengar Profesor Tarakan, kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda, dan kali ini informasi datangnya dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi. Mengidentifikasi visitasi atau edukasi di seluruh sektor Makkah, yang mana kegiatan berlangsung dimulai dari hari Selasa 12 Mei 2026. Memberikan edukasi kesehatan dan juga perlindungan bagi jemaah haji Indonesia. Dalam hal ini, Kepala Dakar Makkah Ihsan Faisal mengatakan bahwa sosialisasi dilakukan setiap hari dan kegiatan tersebut juga ditunjukkan bagi petugas penyelenggaraan haji. Dalam hal ini pendengar, Menteri Visitasi dan Edukasi mencakup kesehatan, ibadah, etika bermedia sosial serta materi tersebut mendukung keamanan dan kenyamanan jemaah secara selama berhaji. Dan informasi ini pendengar bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami yakni rri.co.id.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Setia Raseno. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Samarinda, ada rekan saya, Dedi. Halo, selamat sore Bang Dedi.
1: Halo, selamat sore Seno, apa kabar sore hari ini?
0: Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya di Samarinda situasi cuacanya?
1: Cuacanya kota Samarinda baru saja diguyur hujan yang cukup deras, Seno.
0: Wah, nggak bisa pulang dong habis ini ya.
1: Sudah reda.
0: Sudah reda.
1: Iya.
0: Baik, Bang Dedi, ada informasi apa dari Samarinda untuk kita sore ini?
1: Informasi terkait kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kota Balikpapan, Seno.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih, Seno. Pendengar dan pemirsa, unit tindak pidana tertentu Satuan Reserse Kriminal Polresta Balikpapan membongkar kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kota Minyak. Sebanyak ratusan liter Pertalite dan solar pun diamankan. Berikut laporannya.
2: Dalam operasi penangkapan ini, polisi mengamankan 6 tersangka serta menyita ratusan liter Pertalite dan solar yang diangkut menggunakan kendaraan modifikasi. Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Jerol H.Y. Kumontoy menegaskan komitmen kuat kepolisian dalam mengawal distribusi komoditas subsidi agar tepat sasaran.
3: Alat bantu selang, kemudian BBM solar subsidi telah diperjualkan kembali dengan harga Rp10.000 kepada sopir yang membutuhkan. Yang menjadi catatan kami bahwa tersangka telah melakukan kegiatan penjualan BBM subsidi ini sejak Februari 2026 dan mendapatkan keuntungan rata-rata Rp10.000 sampai dengan Rp13.320 per bulan. Yang diperkirakan keuntungan yang diperoleh selama ini ada yaitu Rp39.960.000. Pasal ini persangkakan yaitu pasal 55 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2021 tentang migas junto pasal 40 ayat 9 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2023 atas perubahan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Adapun sanksi pidana yaitu paling lama 6 tahun.
2: Barang bukti tersebut diamankan dari 4 unit truk dan 1 unit minibus yang telah dimodifikasi. Atas perbuatannya, ke-6 tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda hingga Rp60 miliar berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Saat ini penyidik Polresta Balikpapan masih mendalami jaringan mafia BBM lainnya di wilayah Kalimantan Timur. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afeni melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda, Seno, di Palangkaraya.
0: Ya, terima kasih, Dedi, dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dan pemirsa, dari Tarakan ada rekan saya Jubaida. Selamat sore Jube.
1: Iya, selamat sore Seno.
0: Gimana kabarnya di Tarakan?
1: Alhamdulillah kabar baik. Kalau di Tarakan tadi siang lumayan hujan deras banget Seno, tapi sore ini sudah mulai cerah ini Seno.
0: Wah, padahal utara dengan timur agak jauh ya, padahal ini sama cuacanya, habis hujan juga ya.
1: Baik.
0: Oke. Jube, ada informasi apa dari Tarakan untuk kita sore ini?
1: Iya, Seno, ada informasi terkait dengan 61 pejabat baru resmi dilantik oleh Wali Kota Tarakan ini.
0: Baik, silakan Jube informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Seno dan pemirsa dan pendengar. Sebanyak 61 pejabat, administrator, pengawas dan juga kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kota Tarakan resmi dilantik, dan Hairul menegaskan bahwa seleksi sudah melalui proses yang panjang serta seleksi yang ketat terutama untuk kepala sekolah. Informasi disampaikan Muhammad Rajabsyah.
2: Tentu berdasarkan aturan-aturan persyaratan sebagai calon kepala sekolah, sehingga ada beberapa yang dikembalikan berkasnya juga dari Kementerian Pendidikan.
3: Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul Emkes, melantik dan mengambil sumpah 61 pejabat administrator, pengawas, dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kota Tarakan Sabtu 2 Mei lalu. Pelantikan ini mengisi kekosongan jabatan akibat pensiun, mutasi, pengunduran diri hingga meninggal dunia. Pelantikan ini disebut menyelesaikan rangkaian tugas negara yang sempat tertunda karena proses administrasi yang panjang. Khairul menegaskan pelantikan telah melalui proses panjang, terutama pengangkatan kepala sekolah, dengan melibatkan seleksi berlapis. Selain rekomendasi dari Dinas Pendidikan, calon juga harus mendapatkan persetujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, hingga Badan Kepegawaian Negara atau BKN.
2: Ada beberapa yang pejabat yang sudah diajukan, karena seperti kepala sekolah ini, ada dua persetujuan lembaga yang harus diikuti. Pertama, rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Nasional, tentu berdasarkan aturan-aturan persyaratan sebagai calon kepala sekolah. Sehingga ada beberapa yang dikembalikan berkasnya juga dari Kementerian Pendidikan. Setelah Kementerian Pendidikan setuju bahwa kita ajukan kepada BKN, nah di BKN pun juga ada yang kemarin dikembalikan, jadi putar-putar terus ini, makanya diubah-ubah terus ya.
3: Dalam kesempatan itu, Khairul juga menekankan peran kepala sekolah sangat menentukan keberhasilan sekolah. Selain mengelola guru dan tenaga kependidikan, kepala sekolah juga dipercaya mengelola dana bantuan operasional sekolah atau BOS yang langsung masuk ke rekening sekolah. Mantan Sekretaris Daerah Tarakan ini juga mengingatkan program revitalisasi sekolah yang dananya langsung ke rekening sekolah. Khairul meminta harus dikelola secara transparan. Karena itu, Khairul berharap amanah yang diberikan ini dapat dipegang dengan baik. Di tengah efisiensi anggaran, Khairul juga meminta seluruh pejabat memiliki semangat hemat dan tanggung jawab hingga hari terakhir bertugas. Ia juga mengingatkan agar tidak ada kebocoran pendapatan daerah seperti retribusi dan pajak. Khairul berharap pejabat yang baru dilantik cepat beradaptasi dan memperkuat sinergi organisasi. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Seno, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Nadi Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Jube dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda menuju ke RRI Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Nunukan ada rekan saya, Rusdi. Halo Bang Rusdi, apa kabar?
1: Kabar baik, rekan Seno.
0: Ya, alhamdulillah. Gimana cuaca di sana, Bang Rusdi?
1: Ya, cuaca untuk wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan sejak pagi memang panas terik. Kurang lebih sudah 2 minggu ini, rekan Seno.
0: Oke, agak paro-paro nih suara Bang Rusdi ini ya.
1: Iya, dampak El Nino.
0: El Nino, baiklah. Baik, Bang Rusdi, ada informasi apa dari Nunukan untuk kita hari ini?
1: Informasi hari ini berkaitan terkait tentang karantina Nunukan, pastikan stok sapi aman dan bebas penyakit, rekan Seno.
0: Baik, Bang Rusdi, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, karantina Nunukan pastikan stok sapi aman dan bebas penyakit. Saat ini sudah ada 105 ekor sapi yang sehat untuk keperluan hewan kurban. Laporan Mimin Muslimin selengkapnya.
2: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Kalimantan Utara, Satuan Pelayanan yang melakukan pengawasan lalu lintas komoditas hewan yang masuk ke wilayah Kabupaten Nunukan, memastikan kesehatan hewan ternak khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Dokter Hewan Karantina BKHIT Kaltara Satuan Pelayanan Nunukan, Ahmad Yusril Iza Mahendra menjelaskan, karantina adalah garda terdepan dalam pengawasan dan mencegah masuknya penyakit berbahaya. Berdasarkan data karantina, tercatat sudah ada 2 gelombang pengiriman hewan ternak sapi yang masuk ke Nunukan melalui jalur laut dari Parepare, Sulawesi Selatan. Pada 27 April 2026, sebanyak 46 ekor sapi, 44 ekor jenis sapi Bali, dan 2 ekor jenis sapi Limosin. 11 Mei 2026, sebanyak 59 ekor sapi jenis sapi Bali. Ahmad Yusril menegaskan, setiap hewan yang masuk wajib melewati prosedur pemeriksaan sesuai tahapan dimulai dari pengecekan dokumen persyaratan dari daerah asal untuk memastikan legalitas dan kesesuaian jumlah fisik di atas kapal dengan data administratif.
3: Misalnya sertifikat veterinernya dari daerah Parepare sudah lengkap, dia dulu masuk di instalasi karantina hewan Parepare 2-3 hari. Kalau misalnya di selama masa instalasi karantina itu dia tidak menimbulkan gejala penyakit atau timbul gejala-gejala penyakit, dia bisa dikirim ke Nunukan.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan mengantisipasi penyakit yang tengah marak, seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK. Petugas secara teliti memeriksa gejala klinis berupa luka pada area mulut maupun luka di sela-sela kuku kaki sapi.
3: Pemeriksaan kesehatan biasanya kami lihat gejala-gejala penyakit yang saat ini sedang marak atau sedang sering dibicarakan kan Pak. Yang jadi perhatian itu adalah PMK atau penyakit mulut dan kuku. Gejalanya itu ada luka di mulut, ada luka juga di sela-sela kaki. Jadi kami cek di mulutnya, di sela-sela kakinya, kalau tidak ada luka berarti bisa dinyatakan sehat itu sapinya.
2: Sejauh ini sapi-sapi tersebut yang masuk ke Nunukan terpantau dalam kondisi sehat dan sesuai dengan dokumen yang menyertainya. Tidak ditemukan gejala penyakit menular pada 2 gelombang pengiriman. Selain PMK, pihak karantina juga melakukan pengawasan terhadap penyakit brucellosis dan lumpis skin disease. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan, selanjutnya kembali ke rekan Seno Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Rusdi di Nunukan. Pendengar dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin ada rekan saya, Faiza Hasan. Halo, selamat sore, Mbak Faiza.
1: Halo, Seno, selamat sore.
0: Iya, gimana Banjarmasin?
1: Banjarmasin baru saja diguyur hujan yang cukup deras,
0: Seno. Hujan juga ya. Iya, alhamdulillah. Baik, Mbak Faiza, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk kita sore ini?
1: Ya, dari Banjarmasin kami punya informasi mengenai perayaan Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus hari ini, Seno.
0: Baik, silakan Bapak Iza informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Seno. Ratusan jemaat mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaat untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Laporan selengkapnya Lukmanul Hakim.
2: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 Wita pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
3: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
2: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
4: Jadi, dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
2: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Setelah sesi pagi dan siang, rangkaian misa terakhir rencananya akan berlangsung pada pukul 17.30 Wita sore nanti. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, Seno kembali ke Setiarsono di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Iya, baik, terima kasih Mbak Faiza Hasan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan juga pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Kepala Bidang Pencatatan Sipil dari Dinas Pendidikan Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kota Palangkaraya, Muhlisin, menyampaikan bahwa saat ini pemberkasan administrasi kependudukan dapat dilakukan di tingkat kelurahan. Hal ini bertujuan mempermudah masyarakat yang jauh dari akses perkotaan. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
1: Lakukan pelayanan di mana pelayanan tersebut kelurahan bisa melakukan dan bisa melayani masyarakat langsung yang berada di situ. Itu dalam bentuk pemberkasan online.
2: Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palangkaraya, Mukhlisin, menjelaskan pelayanan administrasi kependudukan kini dapat dilakukan melalui sistem pemberkasan online berbasis kelurahan dan kecamatan. Menurutnya, pelayanan tidak harus dilakukan secara terpusat di kantor Dukcapil, melainkan bisa lebih dekat dengan masyarakat melalui petugas wilayah masing-masing. Dalam sistem tersebut, warga cukup datang ke kelurahan dengan membawa dokumen persyaratan, kemudian petugas akan membantu proses input dan pengajuan secara langsung.
1: Melakukan pelayanan di mana pelayanan kelurahan bisa melakukan dan bisa melayani masyarakat langsung yang berada di situ. Itu dalam bentuk pemberkasan online. Artinya warga pasti datang ke kelurahan, terus dari petugas kelurahan langsung bisa melakukan penyebutan. Nah, dari penyebutan tersebut sebetulnya dari pihak kelurahan itu sudah satu, dilakukan pelatihan secara teknis, kedua juga diberikan dalam bentuk paspor.
2: Ia menambahkan, layanan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat, terutama warga yang tinggal di daerah yang jauh dari pusat kota. Setelah dokumen diajukan, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Dukcapil untuk mengambil hasilnya, karena dokumen dapat diambil di kelurahan atau dikirim dalam bentuk file PDF untuk dicetak secara mandiri. Adapun layanan yang dapat diproses meliputi kartu keluarga, KTP, kartu identitas anak, akte kelahiran, akte kematian dan akte perceraian hingga surat pindah. Namun untuk perekaman KTP elektronik dan identitas kependudukan digital masih harus dilakukan secara langsung di kantor Dukcapil. Sementara itu, salah satu warga, Eko, mengakui pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini berjalan dengan mudah dan cepat. Menurutnya, proses pelayanan yang diterapkan sudah cukup membantu masyarakat, terutama dengan adanya sistem berbasis online yang mempermudah pengurusan administrasi kependudukan.
3: Bapak mulai lewat online atau apa?
4: Lewat online.
3: Daftarnya di rumah dulu?
4: Daftarnya tadi kesini dulu. Karena kan aplikasinya kemarin kan lupa apa. Jadi datang ke sini.
3: Oke, ada pesan gak pada layanan sini? Bagaimana harapannya?
4: Harapannya kalau pelayanan sudah bagus. Kan harapannya kan bagus. Karena ada apa, kita keselamatan. Cuma apa ya, kita kan sudah banyak dibantu untuk aplikasi-aplikasinya.
2: Ia berharap pelayanan yang sudah berjalan bagus ini terus dipertahankan sehingga masyarakat semakin terbantu dan dapat mengurus berbagai keperluan administrasi dari rumah melalui aplikasi online. Edi Suroso melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Reseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantara ya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Pendengar, selamat sore. Anda bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal inspirasi dan informasi, hadir menemani Anda langsung dari Jalan Sungai Mahakam nomor 10 Kampung 4 Tarakan Timur. Dan kami hadir menemani Anda di sore hari ini, sore yang cerah. Semoga Anda semua juga sehat selalu. Selamat menikmati suasana santai, suasana libur bersama keluarga tercinta. Dan kami di sore hari ini akan siap menemani Anda dengan acara-acara yang sudah kami persiapkan, mengisi jumpa kita hingga nanti jelang pukul 12 malam. Baru saja Anda nikmati beberapa lagu yang sudah kami persiapkan di sore hari ini, dan kami sampaikan satu informasi dari laman rri.co.id. Sosiolog Universitas Negeri Jakarta UNJ Rahmat Hidayat menyoroti perilaku orang miskin bermain judi online atau judol. Ia menilai fenomena tersebut memperlihatkan judol menawarkan harapan yang semu. Demikian yang dikatakan Rahmat Hidayat saat dihubungi rri.co.id pada Kamis 2026. Dan menurutnya fenomena orang miskin bermain judol bukan hanya sekedar moral individu, tetapi berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya pada masyarakat. Judol lanjutnya dianggap sebagai cara cepat untuk mengubah keadaan ekonomi. Selain itu, iklan digital yang masif turut membentuk normalisasi judol dan dianggap sebagai hiburan, gaya hidup, bahkan solusi dari kesulitan keuangan. Bagi masyarakat yang tingkat literasi keuangannya rendah, propaganda dan iklan judol mudah mempengaruhi kelompok yang rentan. Sebelumnya Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pihaknya telah mencoret 11.000 penerima bansos karena judol pada triwulan pertama tahun 2026. Selanjutnya 75 keluarga penerima manfaat untuk triwulan 2 karena terbukti bermain judol. Gus Ipul mengatakan ada 200.000 penerima bansos dicoret karena judol. Untuk tahun 2025 artinya ada penurunan drastis penerima bansos yang bermain judol. Gus Ipul mengungkap rata-rata KPM yang terindikasi judol berada pada desil 1 dan 2 dari data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Sejumlah temuan seperti mereka dimanfaatkan untuk judol. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Anda mendengarkan Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kemen PPPA menegaskan perempuan harus menjadi agen perubahan digital menghadapi meningkatnya kekerasan berbasis online terhadap anak perempuan. Pemerintah juga mendorong terciptanya ruang digital aman, inklusif, serta mendukung pemberdayaan perempuan di era teknologi modern. Menteri PPPA Arifah Fauzi menilai perkembangan teknologi digital memunculkan ancaman baru berupa kekerasan berbasis gender online terhadap perempuan. Ancaman tersebut meliputi pelecehan media sosial, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, hingga eksploitasi digital anak perempuan. Demikian yang dikatakan Arifah Fauzi dalam keterangan pers di Jakarta pada Kamis, 14 Mei 2026. Arifah menegaskan perempuan tidak boleh sekedar menjadi pengguna teknologi, melainkan agen perubahan positif ruang digital. Ia mendorong terciptanya ruang digital sehat, aman, inklusif, serta mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Menurutnya, semangat perjuangan RA Kartini harus terus dihidupkan dalam menghadapi tantangan era digital. Teknologi menurutnya perlu dimanfaatkan secara positif dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bekerja, berkeluarga, maupun membangun identitas diri. Informasi ini juga kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Timnas Portugal kembali menarik perhatian publik jelang Piala Dunia 2026. Dengan catatan yang mengesankan selama fase kualifikasi dan deretan pemain bertalenta, Portugal diperkirakan menjadi salah satu kontestan utama dalam turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di bawah kepemimpinan pelatih Roberto Martinez, Seleco das Cuenas menunjukkan performa yang sangat mengesankan, tentunya meningkatkan harapan para penggemar. Kombinasi antara pengalaman pemain senior dan potensi talenta muda memberikan janji akan penampilan yang menarik dan kompetitif di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Semangat juang makin menguat dengan kehadiran mega bintang Cristiano Ronaldo. Dengan memastikan edisi 2006 ini adalah Piala Dunia terakhir yang akan diikutinya, bintang dari Al Nassr itu bertekad untuk melengkapi koleksi gelar juara dengan yang saat ini masih kosong dalam daftar prestasinya. Kondisi ini tentunya menambah semangat bagi rekan-rekan satu timnya. Bruno Fernandes pun menyatakan tekadnya agar Portugal dapat meraih gelar juara sebagai bentuk penghormatan kepada Cristiano Ronaldo. Portugal memulai langkahnya untuk meraih Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi UEFA. Dalam penyisian ini, peserta dibagi dalam 12 grup yang masing-masing terdiri dari 4 hingga 5 negara. Tim yang menduduki peringkat pertama akan lolos secara otomatis ke turnamen utama. Seleção das Cuenas tergabung dalam grup F dan berhasil meraih posisi teratas dengan total 13 poin. Mereka unggul 3 poin dari rival terdekat, yaitu Republik Irlandia. Portugal telah mengikuti 8 edisi Piala Dunia dengan prestasi terbaik mereka mencapai semifinal. Prestasi luar biasa itu diraih pada Piala Dunia 1966 di Inggris. Seleção das Cuenas merebut posisi ketiga di bawah arahan legenda sepak bola Eusebio. Di Piala Dunia 2006 yang diadakan di Jerman, Portugal kembali melaju ke semifinal, tapi harus menerima kenyataan pahit dengan finish di urutan keempat setelah mengalami kekalahan dari Jerman. Sementara itu, pada Piala Dunia 2022 di Qatar, langkah Portugal terhenti di perempat final setelah secara mengejutkan kalah 0-1 dari Maroko yang mengakhiri harapan mereka meraih gelar juara. Secara keseluruhan, Portugal telah menunjukkan kemampuan yang kuat untuk bersaing di tingkat tertinggi dalam turnamen bergengsi ini. Meskipun demikian, gelar juara Piala Dunia tetap menjadi impian yang hingga kini belum dapat diwujudkan.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Anda mendengarkan Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang pendengar, terima kasih Anda tetap setia bersama kami. Dan kita akan beralih ke rangkaian Voice of Islam dengan lagu-lagu islami dan juga pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Menantikan kumandang azan maghrib bagi daerah Tarakan dan sekitarnya pada pukul 18.17 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar dimanapun Anda berada, lagu-lagu islami kita akhiri sampai di sini. Dan selanjutnya ke ruang dengar Anda, kami hadirkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran bersama Misari Rasid Al-Fasih yang akan membacakan surah At-Tur.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Anda mendengarkan Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Anda bersama kami di kesempatan malam hari ini hingga nanti jelang pukul 12 malam. Pendengar, psikolog Maria Fiona Kalista menilai gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri. Gaslighting adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Yang mengatakan korban sering merasa terus disalahkan. Kondisi itu membuat korban kesulitan mempercayai penilaiannya sendiri. Demikian yang diungkapkan Maria dalam dialog bersama Pro 3 RRI pada Kamis 14 Mei 2026. Menurut Maria, dampak psikologis setiap individu berbeda-beda. Karena itu kondisi korban tidak boleh langsung dianggap berlebihan. Ia menilai penilaian harus melihat fakta yang terjadi di lapangan. Beberapa orang lebih rentan mengalami tekanan psikologis dibanding lainnya. Maria juga menyoroti tekanan dalam penyelenggaraan sebuah kompetisi. Tekanan tersebut dapat memunculkan perilaku defensif seseorang. Menurutnya, situasi penuh tekanan sering memicu respon emosional tertentu. Seseorang juga bisa sulit mengakui kesalahan ketika berada dalam tekanan. Meski demikian, Maria menegaskan kritik harus disampaikan secara sehat. Kritik tanpa solusi dapat mengarah pada manipulasi psikologis. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id dan selamat malam untuk Anda semuanya yang saat ini mungkin baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tarakan. Semoga semuanya selalu dalam kondisi sehat dan kami akan menemani Anda di kesempatan malam hari ini hingga nanti jelang pukul 12 malam.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Setelah 40 tahun absen, singa Mesopotamia, julukan tim nasional Timnas Irak, akhirnya kembali ke pentas Piala Dunia. Tim asuhan Graham Arnold ini datang bukan sebagai pelengkap di Piala Dunia 2026, melainkan tim yang siap membuat kejutan dan mencuri perhatian di panggung global. Perjalanan menuju putaran final Piala Dunia kali ini tidaklah mudah, melibatkan serangkaian pertandingan kualifikasi yang panjang dan penuh drama. Dengan perjuangan panjang tersebut, Irak tentu bakal memaksimalkan partisipasi di Amerika Utara. Berjuang bersama Australia, Iran, Jepang, Qatar, Arab Saudi, dan Korea Selatan, serta debutan Yordania dan Uzbekistan, Irak mengincar sejarah dengan merebut poin pertama di Piala Dunia, setelah gagal mendapatkannya pada partisipasi perdananya. Timnas Irak memiliki sejarah partisipasi yang terbatas di ajang Piala Dunia FIFA. Penampilan pertama mereka terjadi pada Piala Dunia FIFA 1986 yang diselenggarakan di Meksiko. Saat itu, Irak tergabung di grup B dan harus menelan kekalahan dalam ketiga pertandingan fase grup. Dalam debutnya tersebut, Irak mencetak satu-satunya gol mereka di Piala Dunia saat takluk 1-2 dari Belgia. Amit Radi sebagai pencetak gol bersejarah. Singa Mesopotamia juga mengalami kekalahan tipis 0-1 dari Paraguay dan tuan rumah Meksiko yang membuat mereka finish di posisi terakhir grup tanpa meraih poin. Setelah penantian panjang selama 40 tahun, Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan kedua bagi Irak di turnamen paling bergengsi ini. Keberhasilan ini tentu menjadi momen yang sangat dinanti dan diharapkan dapat memberikan hasil lebih baik dari partisipasi sebelumnya.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Anda mendengarkan Pro 1 RRI Tarakan 97,9 MHz. Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta melakukan pengetatan pengawasan terhadap penumpang dari 4 negara dalam mewaspadai virus Hanta atau Hantavirus. Pertama, Amerika Serikat, Argentina, Paraguay, dan terakhir Panama. Demikian yang dikatakan Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan BBKK Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Naning Nugrahimi, pada Selasa 12 Mei 2026. Menurut Naning, ada 4 negara yang dilakukan pengetatan ekstra bila ada penerbangan yang langsung ke Soekarno-Hatta. Naning juga menegaskan Bandara Internasional Soekarno-Hatta meningkatkan pengawasan terhadap penumpang yang masuk dari luar negeri lainnya. Tujuannya mewaspadai hantavirus yang menjadi sorotan usai Organisasi Kesehatan Dunia WHO temukan 3 penumpang kapal pesiar tewas. Diketahui Kementerian Kesehatan Kemenkes mengidentifikasi seorang warga negara asing WNA yang tinggal di Jakarta Pusat telah berkontak erat dengan penumpang terjangkit virus Hanta atau Hantavirus di kapal pesiar MV Hondius pada 7 Mei 2026 pukul 21.55 waktu Indonesia Barat. Indonesia menerima notifikasi dari International Health Regulation IHR, National Focal Point, NFP, yang menyatakan seorang WNA laki-laki berusia 60 tahun berdomisili di Jakarta Pusat berkontak erat dengan korban di kapal pesiar. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 kurang dari 2 bulan. Namun kesempatan menyaksikan langsung di stadion terasa semakin sulit dijangkau bagi para penggemar sepak bola. Lonjakan harga tiket menjadi perhatian serius menjelang turnamen terbesar di dunia tersebut. Bahkan, legenda timnas Amerika Serikat, Clint Dempsey, ikut menyuarakan keresahan terkait kondisi ini. Menurutnya, sepak bola idealnya tetap menjadi olahraga yang dekat dengan semua kalangan. Ia menilai harga tiket yang terlalu tinggi berpotensi menjauhkan kelompok masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dari olahraga paling populer. Harga tiket Piala Dunia 2026 memang mencapai angka yang sangat tinggi. Untuk laga pembuka Amerika Serikat melawan Paraguay, tiket kategori tertinggi dilaporkan menyentuh lebih dari $4,000 Amerika Serikat. Sementara harga tiket kategori menengah antara $1,900 hingga $2,300 Amerika Serikat. Sedangkan untuk partai final, angka yang dipatok mencapai hampir $11,000 Amerika Serikat. Clint Dempsey mengungkapkan bahwa sepak bola mencakup semua budaya dan kalangan. Jika Piala Dunia 2026 hanya bisa disaksikan langsung oleh kalangan menengah ke atas, membuat pesta olahraga sepak bola di dunia tersebut akan kehilangan nyawa.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Selamat malam pendengar, terima kasih Anda tetap setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda di Tarakan malam ini hingga nanti jelang pukul 12 malam. Pendengar, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Kristi menegaskan program Sekolah Garuda disiapkan sebagai investasi pendidikan jangka panjang bagi Indonesia. Pemerintah bahkan menjamin keberlanjutan operasional sekolah tersebut melalui dukungan dana Abadi Negara. Demikian yang dikatakan Stella usai pertemuan bersama Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman di kantor KSP Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 13 Mei 2026. Menurut Stella, pembangunan Sekolah Garuda tidak hanya difokuskan di kota besar, pemerintah justru membangun sekolah di wilayah yang menjangkau berbagai pelosok Indonesia. Ia menyebut lokasi pembangunan tersebar di Belitung, Soe, Nusa Tenggara Timur, Tanjung Selor, Kalimantan Utara, hingga Sulawesi Tenggara. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi siswa berprestasi di daerah. Stella menjelaskan peserta yang lolos seleksi Sekolah Garuda, mayoritas berasal dari luar Jakarta dan Jawa Barat. Peserta banyak berasal dari Sumatera Utara, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, hingga Kalimantan Utara. Menurut Stella, investasi pendidikan tersebut dapat dianalogikan seperti pembangunan tim nasional olahraga. Pemerintah dinilai perlu menyediakan fasilitas terbaik bagi generasi muda berprestasi di bidang akademik. Informasi ini juga kami kutip dari laman rri.co.id.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa mengikuti rangkaian acara yang sudah kami persiapkan di Tarakan malam ini hingga nanti jelang pukul 12 malam. Dan selanjutnya pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita dengarkan Warta Berita melalui Pro 3 RRI.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus, dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi, tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan. Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap Jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan, kalau mereka sudah merasakan manfaat dari transfer ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi di Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta perubahan.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampaikan oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan merujuk kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai. Sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Ya, terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki Gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
15: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat. Karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil mikot umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Seada Tudar Ain melaporkan. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322, disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
17: Alhamdulillah, tapi apa yang sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
19: Ini semuanya penuh, dari saat dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil makeup di sini. Ya, tapi sekali lagi, tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
18: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhas Maria Segab juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026, Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu.

0: persaingan ketat sepak bola Asia yang semakin berkembang. Generasi muda menilai Indonesia masih perlu membangun fondasi sepak bola yang lebih kuat agar mampu bersaing dengan negara-negara Asia lain yang sudah memiliki proyek pembinaan jangka panjang. Selain kualitas pemain, konsistensi, kompetensi, dan juga pembinaan usia dini dianggap menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Optimisme ini datang dari pemuda asal Ungaran, Jeffrianto. Ia menilai peluang Indonesia menuju Piala Dunia tetap terbuka meski membutuhkan proses yang panjang. Menurutnya, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia entah kapanpun itu, semoga bisa segera. Tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNESM Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menemukan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, selamat malam. Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Tarakan. Setelah tadi kita ikuti warta berita siaran secara sentral melalui Pro 3 RRI. Dan kami hadir menemani Anda di kesempatan malam hari ini, edisi Kamis tanggal 14 Mei tahun 2026. Kami menemani Anda di Tarakan malam ini hingga nanti jelang pukul 12 malam. Baik pendengar, kita akan beralih ke acara selanjutnya. Kali ini kami hadirkan Mimbar Agama Islam dengan tema Masuk Surga Berjamaah bersama Ustadz Abdullah SSSH.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memuji, memohon pertolongan serta bertaubat dari segala dosa. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berlindung dari keburukan diri-diri kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Siapa yang diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Demikian pula sebaliknya, hadirin pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ma'budu bihaqqin illallah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang berhak untuk diibadahi. Dan kami pun bersaksi bahwa benar Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Salat dan salam kepada beliau, kepada keluarga dan sahabat beliau, dan kepada kita semua kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebenar-benarnya ketundukan dan kepatuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا." Wahai sekalian manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwalah, hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jagalah tali silaturahim di antara kalian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai kita semua. Pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini tidak ada manusia yang hidup sendirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita memiliki orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita. Orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Ayah, ibu yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Suami ataupun istri yang menjadi pasangan hidup kita, mengarungi kehidupan kita ini di dunia. Kemudian kita hidup bersama dengan anak-anak yang kita lahirkan dan kita besarkan. Bersama dengan saudara-saudara kita, saudara kandung kita maupun sahabat-sahabat seiman kita, kaum muslimin yang selalu senantiasa bersama dengan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jemaah pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia selalu ingin bersama dengan orang-orang yang ia cintai. Orang-orang terdekat mereka dalam kehidupan, sebagaimana kita sebutkan, bersama dengan ayah, ibu yang telah membesarkan kita. Tentu kita merasa bahagia dan senang bisa bertemu, berkumpul, bercengkerama dengan anak istri kita, dengan saudara-saudara kita, dengan sahabat-sahabat kita. Ketika makan, kita ingin tentu bersama dengan mereka, bersama dengan keluarga kita. Ketika bahagia pun kita ingin bersama dengan keluarga kita. Ketika sedih pun kita menginginkan ada mereka yang mendampingi kita, keluarga kita, orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Namun pertanyaannya, apakah kebersamaan itu hanya sampai di dunia? Nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita cintai, hanya di dunia kebersamaan itu yang kita inginkan? Ataukah kita ingin berkumpul kembali bersama dengan mereka di akhirat, berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi? Karena sesungguhnya kebahagiaan terbesar bukan hanya rumah yang besar, kendaraan yang mewah yang kita miliki, atau banyaknya harta benda yang menjadi bagian dari apa yang kita miliki di dunia ini. Tetapi kebahagiaan terbesar adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali bersama dengan keluarga yang kita cintai di dunia ini, bersama dengan orang-orang yang dekat dengan kita, ayah, ibu, anak, istri, dan anak-anak saudara kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, Jannatu Adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan surga Adn yang mana mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, min abaihim wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka, wa dhurriyatihim, dan keturunan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, walladzina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman, walladzina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka, anak cucu mereka yang mengikuti mereka, biimanin, dalam keimanan, karena keimanan, alhaqna bihim dhurriyyatahum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan hubungkan mereka, anak cucu mereka, dengan mereka di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma alatnahum min amalihim min syai, dan sedikit pun tidak akan Allah kurangi pahala dari amal soleh yang mereka kerjakan. Pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini memberikan kepada kita kabar gembira bahwa keluarga kita di dunia ini kembali bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala selama mereka menjaga keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana caranya agar keluarga kita bisa masuk surga berjamaah? Tidak hanya kita bertemu di dunia, tetapi kita berharap orang-orang yang kita cintai ini kembali kita bisa bertemu dengan mereka semua di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang pertama, syarat yang pertama yang sangat fundamental untuk agar bisa kita penuhi dan kita masuk surga berjamaah dengan orang-orang yang kita cintai tersebut, yang pertama tentu menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat keimanan ini adalah syarat yang paling fundamental. Dia harus terpenuhi agar kita bisa masuk surga seluruhnya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keimanan adalah yang menyelamatkan manusia, bukan keturunan, bukan jabatan, bukan kekayaan, tetapi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita sebutkan di awal sebagai pembuka tadi, Allah bahkan mengatakan, menyiapkan satu surga khusus, Jannatu Adn yadkhulunaha, akan dimasuki oleh mereka dari kalangan min abaihim, dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim wa dzurriyatihim, dari istri-istri mereka dan anak keturunan mereka. Jadi mereka berkumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita sebutkan di awal, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Ini syarat, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan yang mengikuti mereka karena keimanan. Justru karena keimanan inilah yang akan menjadi sebab utama, yang paling mendasar, syarat yang harus terpenuhi agar kita bisa masuk surga seluruhnya bersama dengan orang-orang yang kita cintai di dunia ini, bertemu dengan mereka kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa keimanan ini, jamaah sekalian, pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan pernah mungkin bertemu dengan mereka, orang yang kita cintai di dunia ini, di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada satu di antara anggota keluarga kita, mungkin saja menolak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan mungkin, walaupun kecintaan kita begitu besar kepadanya di dunia ini, namun tidak akan pernah kita bertemu dengannya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala dia menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, semisal kisah dari Nabi Nuh alaihi salam. Beliau adalah seorang nabi yang mulia, namun anaknya tidak selamat karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga Nabi Lut, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan bahkan ada seorang istri yang salihah, tidak akan bertemu dengan suaminya, Asia, yang mana suaminya ini adalah Fir'aun, yang bahkan tidak hanya menolak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa taala firman, innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu, sesungguhnya perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik. Pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu tugas terbesar orang tua bukan hanya memberikan makan kepada anaknya, bukan hanya menyekolahkan anaknya setinggi mungkin, memberikan fasilitas terbaik dalam kehidupan, tetapi memastikan anak tersebut, orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita, orang-orang terdekat kita, itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu mauludin yuwalu 'adal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka menjadi satu kewajiban bagi kita agar kita bisa masuk surga seluruhnya dengan orang-orang yang kita cintai di kehidupan dunia ini, dan kita berharap kembali bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala, adalah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, Allah Subhanahu wa taala yang mematikan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh alam ini, seluruh makhluknya, termasuk kita manusia secara lahir maupun batin. Hanya Allah sajalah, oleh karena itu hanya Allah sajalah yang patut diibadahi dengan benar. Hanya Allah sajalah yang patut diibadahi dengan benar. Dan mengenal Allah dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Mengenal, mengimani uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak anak kita pintar dunia, tetapi kemudian lemah terkait dengan bagaimana pondasi agamanya yang menyelamatkan dia di kehidupan yang tidak ada lagi pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya syarat yang kedua agar kita bisa masuk surga seluruhnya berjamaah dengan orang-orang yang kita cintai, setelah kita menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani asma wa sifat uluhiyah dan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita menjaga ketaatan kita dalam keluarga. Menjaga ketaatan kita dan keluarga kita, terutama khususnya bagaimana sholat lima waktu itu ditunaikan. Syarat yang kedua adalah menjaga ketaatan dalam keluarga, terutama bagaimana sholat lima waktu ditunaikan. Sholat lima waktu adalah tiang agama. Rasulullah SAW mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yawmal qiyamah sholatuhu, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu, amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, jika salatnya baik maka baiklah seluruh amal perbuatannya. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira, jika salat lima waktu yang dia tunaikan sehari semalam itu cacat, bolong-bolong, atau tidak terpenuhi sebagaimana seharusnya, maka menjadi rusaklah pula amalannya yang lainnya. Karena itu, keluarga yang ingin mendambakan nikmat yang dia dapatkan di dunia pun dia dapatkan di surga Allah Subhanahu wa taala, tentu yang paling utama adalah di antara ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menjaga sholat setidak-tidaknya yang lima waktu ini ditunaikan oleh seluruh anggota keluarga kita di dalam keluarga yang kita cintai. Karena sholat ya adalah tiang dari agama kita ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sholat ini, Allah memerintahkan khusus kepada kita. Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis-shalah fastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat, fastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, perintahkan keluargamu, wa'mur ahlaka bis-shalah. Artinya, orang tua punya tanggung jawab, kepala rumah tangga punya tanggung jawab dalam keluarga tersebut untuk memerintahkan ketaatan yang utama dan paling utama ini agar dapat ditunaikan dalam keluarga kita. Apakah anak kita sudah sholat? Apakah keluarga yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita cinta ini telah menunaikan sholatnya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang 5 waktu sehari semalam? Jamaah pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan terkait dengan sholat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh teladan kepada kita agar bagaimana sholat ini menjadi pondasi yang kuat dalam rumah tangga kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, kepada anak-anak kita bahkan di usia belia mereka, untuk mereka dapat menunaikan sholat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bis sholah, fastabir alaiha. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bis sholah, wahum abna'u sab'a sinin. Perintahkanlah anakmu untuk sholat dan pada saat umurnya telah 7 tahun. Wadribum alaiha, dan pukullah mereka saat umurnya sudah 10 tahun saat mereka meninggalkan sholat. Jadi ada waktu jeda 3 tahun, 7 sampai 10 tahun untuk kita terus bersabar memerintahkan anak kita untuk sholat sampai di usia di mana mereka seharusnya diberikan ketegasan saat mereka tidak menunaikan sholat saat mereka usia genap 10 tahun. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian selanjutnya syarat yang menjadi sebab agar kita bisa masuk surga seluruhnya setelah menjaga keimanan, menjaga ketaatan dalam keluarga, dan yang ketiga adalah menjaga diri dan keluarga kita tidak terjatuh kepada kesalahan dan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian dari api neraka. Ayat ini, pendengar ayat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat dalam maknanya. Tugas seorang ayah bukan hanya memberikan makan, bukan hanya membangun rumah, tetapi menjaga keluarganya agar tidak terjerumus kepada lembah neraka yang menyala-nyala. Bagaimana caranya? Ya tentunya kita sebagai kepala rumah tangga mendidik keluarga kita, mendidik agama, menjaga akhlak, kemudian mengawasi pergaulan anggota keluarga kita, menjaga agar makanan yang masuk adalah makanan yang halal, dan menjauhkan keluarga dari maksiat. Di antara contoh konkret tanggung jawab kepala rumah tangga sebagai implementasi dari ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, adalah misalkan di antara contohnya, jika kepala rumah tangga melihat anak dan istrinya keluar rumah tidak menutup aurat, maka menjadi kewajiban seorang ayah kepala rumah tangga mengingatkan anak dan istrinya untuk keluar rumah menutup aurat. Bagi seorang wanita jelas batasan-batasan auratnya, bagi seorang laki-laki pun jelas batasan-batasan auratnya. Termasuk pelanggaran-pelanggaran syariat yang lainnya yang begitu banyak, yang kita berusaha untuk tetap istiqomah dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak jatuh kepada pelanggaran-pelanggaran syariat. Kemudian selanjutnya yang terakhir, jamaah sekalian, pendengar RRI yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat agar kita bisa masuk surga seluruhnya adalah kita menjaga soliditas, kekompakan keluarga kita. Keluarga yang baik bukan keluarga tanpa masalah, tetapi keluarga yang tetap bersama menghadapi masalah tersebut. Tentu dalam rumah tangga pasti ada perbedaan pendapat, kesalahpahaman di antara anggota keluarga, bahkan kekurangan yang begitu banyak di antara pasangan kita atau bahkan di antara anggota keluarga, ujian ekonomi, kenakalan anak. Soliditas, kekompakan dalam rumah tangga ibarat sebuah tim dalam mengarungi kehidupan ini. Seorang ayah memiliki tanggung jawab untuk mendidik anaknya, mendidik anak dan istrinya, dan memastikan apa yang datang di rumahnya, harta yang dia berikan, penghidupan yang dia berikan kepada anak istrinya adalah penghidupan yang halal, harta yang halal. Dan kemudian seorang istri memastikan bahwa dirinya adalah madrasah pertama bagi anaknya, memastikan pendidikan terbaik dalam rumah tangganya, dan kemudian taat kepada suaminya selagi suaminya tidak melakukan pelanggaran syariat, dan kemudian seorang anak berkewajiban untuk taat kepada kedua orang tuanya, berbakti dengan sebaik-baiknya kepada kedua orang tuanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah Subhanahu wa taala bahkan setelah perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah sandingkan untuk berbakti wa bil walidayni ihsana, berbakti dengan sebaik-baiknya kepada kedua orang tua. Pendengar RRI yang semoga dengan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa syarat-syarat yang menjadi sebab kita tidak hanya bertemu di dunia berbahagia, bertemu bercengkrama dengan orang-orang yang kita cintai, ayah, ibu, anak, istri, suami kita, anak dan keluarga kita di dunia ini, tapi di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadza wa sallallahu alaihi Muhammad wa akhiru da'wanil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Tampil di Piala Dunia adalah impian terbesar semua negara. Tapi apa jadinya jika ada negara yang nekat mengundurkan diri? Jangan main-main, regulasi resmi FIFA pasal 6 sudah menyiapkan sanksi super berat bagi federasi yang menarik diri dari putaran final Piala Dunia 2026. Pertama, sanksi finansial gila-gilaan. Jika mundur lebih dari 30 hari sebelum turnamen, denda minimal 250 ribu franc Swiss atau sekitar 5,4 miliar rupiah siap dijatuhkan. Belum cukup, angka denda itu otomatis berlipat ganda menjadi 500 dari franc Swiss jika mundur dalam waktu kurang dari 30 hari sebelum laga perdana. Tidak hanya itu, negara tersebut wajib mengembalikan seluruh dana persiapan yang sudah dikucurkan oleh FIFA. Bahkan ancaman dicoret dari edisi Piala Dunia berikutnya juga membayangi. Sepak bola adalah tentang sportivitas dan komitmen. Pantau terus fakta menarik seputar Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, terima kasih Anda tetap setia bersama kami. Selanjutnya kita akan beralih ke drama radio, kali ini dengan judul Sepasang Sandal di Depan.
1: Assalamualaikum.
2: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
1: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
2: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar karpet merah?
1: Boleh juga, sekali-sekali.
2: Bah, makin kuota kali mulutmu.
1: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
2: Siapa suruh pulang setahun sekali?
1: Baru 8 bulan, Pak.
2: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
1: Ibu kemana?
2: Kau lupa ya?
1: Iya, maaf, Pak. Aku refleks aja tadi.
2: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
1: Rumah sepi kali ya sekarang?
2: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
1: Iya. Ibu memang tak pandai nyanyi.
2: Iya, tapi percaya diri kali. Minum dulu. Teh panas.
1: Masih Bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
2: Kalau tak suka, jangan diminum.
1: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
2: Dari kecil murutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
1: Itu namanya kritikus, Pak.
2: Itu namanya rakus.
1: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
2: Biar kau ingat rumah ini.
1: Pak.
2: Apa?
1: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
2: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
1: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, Bapak kangen.
2: Geli kali aku bilang begitu.
1: Nah, itu masalahnya.
2: Masalah apa?
1: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah cepat kali. Rindu, diam-diam. Ya, orang mana tahu?
2: Kalau orang rumah harusnya tahu.
1: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
2: Jadi selama ini, kau tak tahu Bapak sayang sama kau?
1: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
2: Untuk apa gue bilang?
1: Waktu aku mau merantau, Bapak marah. Waktu aku jarang pulang, Bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
2: Untuk apa gue bilang?
1: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
2: Kau kira aku tak mau itu?
1: Pak. Pak.
2: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus. Lututku lemas. Tapi di rumah, siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibu sesak nafas? Aku.
1: Pak.
2: Kau pikir itu gampang?
1: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
2: Tapi kau marah.
1: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu, Bapak pun macam menjauh.
2: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
1: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
2: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
1: Iya juga.
2: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
1: Bapak lebih.
2: Kau lebih?
1: Bapak.
2: Hah?
1: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak. Besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

Mendengar Anda bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda di Tarakan malam ini. Setelah drama radio, kini kita beralih ke acara selanjutnya. Kita ikuti Radio English Community bersama Gode Permanah.

the situation has not changed whatsoever since our last meeting. Situasinya sama sekali tidak berubah sejak pertemuan terakhir kita. Alright, once again, the situation has not changed whatsoever since our last meeting. Okay, and the fifth, contoh yang kelima, tidak ada alasan. There is no reason whatsoever for you to feel guilty about it. There is no reason whatsoever for you to feel guilty about it. Sama sekali tidak ada alasan bagimu untuk merasa bersalah tentang hal itu. Alright. Jadi, yang terpenting menggunakan kalimat ini digunakan untuk kalimat negatif, ya. Cirinya adalah ada kata no-nya, ya. Kan tadi beberapa saya beri contoh itu kan banyak menggunakan kata no. Alright, jadi ini bisa Anda gunakan untuk menguatkan, to emphasize the sentence you made, ya, untuk memperkuat kalimat yang Anda gunakan. Alright, whatsoever, I hope you can use it on your daily conversation to make your English more natural. Stick around here on the Radio English Community.

Tahukah Anda, pesawat dilarang terbang di kawasan rumah pesepak bola Lionel Messi. Larangan terbang atau no-fly zone tersebut diberlakukan karena rumah Lionel Messi terdapat flora dan fauna yang terletak di wilayah Gava, Catalunya, dilindungi oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup Spanyol. Suara bising pesawat dapat mengganggu habitat flora dan fauna. Selain itu, wilayah Gava, Catalunya dengan pantai yang banyak dikunjungi wisatawan akan terganggu dengan suara pesawat tersebut. Sehingga, pemerintah melarang pesawat melintas di atasnya.

Well, the song tackles a bleaker, more mature reality than the previous anthems. It deals with working class struggles with a lyrical reference to room burning, highlighting how people try to live their dreams and be understood in a deteriorating world. Jadi lagu ini, lagu This Days ini, lagu yang mengangkat realitas yang lebih suram dan dewasa dibandingkan lagu-lagu hits mereka sebelumnya. Lagu ini membahas perjuangan kelas pekerja, menyoroti bagaimana orang berusaha menjalani mimpi dan ingin dipahami di dunia yang terus memburuk gitu ya. Di video klipnya ini menampilkan band yang bernyanyi di jendela toko, di jalanan dan berinteraksi dengan penduduk setempat. Klip ini diselingi dengan gambar-gambar kemiskinan yang menyentuh hati dan orang-orang yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Well, jadi selama tur mereka tahun 2007 hingga 2008, sang gitaris Richie Sambora mengambil alih posisi vokalis utama untuk lagu ini selama pertunjukan berlangsung. Hal ini sangat emosional baginya karena ia menggunakan lagu tersebut untuk mengekspresikan kesulitan hidup yang ia alami pada tahun itu. Alright, it's the real life of the guitarist Richie Sambora at the times, because he got a difficulties in her life, in his life. Alright, life goes on. Okay, next I'm gonna give information about something that you can use on your daily conversations. That is, wake up and smell the coffee. Perhaps you ever listen to this expression, but for you who doesn't know about it, I will tell you. Jadi ungkapan wake up and smell the coffee, semacam ungkapan idiom ya, peribahasa yang sering digunakan dalam di antara penutur bahasa Inggris ya. Di film-film juga sering diungkapkan. Tapi artinya bukan sebenarnya ya, bangun dan ciumlah aroma kopi. Bukan ya. Ini menyadari kenyataan atau menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi di sekitar kita. Terutama ketika seseorang sedang tidak realistis ataupun menyangkal kebenaran. Ya, frasa ini sering dipakai secara informal atau teman dekat ataupun dengan keluarga. Oke, sebagai contoh ya, saya berikan 5 contoh untuk Anda. Pertama, you think you can pass this exam without studying? Come on, wake up and smell the coffee. Kamu pikir kamu bisa lulus ujian ini tanpa belajar? Sadarlah dan hadapi kenyataan. Wake up and smell the coffee, yaitu artinya sadarlah dan hadapi kenyataan. Bangun-bangun woi gitu ya. Yang kedua, contoh kalimatnya, he's still waiting for a call from that company after 3 months. He needs to wake up and smell the coffee. He is still waiting for a call from that company after 3 months. He needs to wake up and smell the coffee. Ia masih menunggu panggilan kerja ya. Ia masih menunggu panggilan dari perusahaan itu setelah 3 bulan. Kayaknya dia perlu disadarin deh. Dia harus menyadari keadaan. Sebetulnya dia sudah gak dibutuhkan gitu ya. Sadar dan coba mencari pekerjaan di tempat lain. Itu maksudnya ya. Wake up and smell the coffee. Well, next. Contoh yang ketiga, stop living in a fantasy world. Wake up and smell the coffee. We are out of money. Stop living in a fantasy world. Berhentilah hidup di dunia hayal. Wake up and smell the coffee. Sadar. We are out of money. Uang kita udah habis. Okay, that's the words. Wake up and smell the coffee. Sadarlah. Keren juga ini kalimatnya, wake up and smell the coffee ya. Okay, number 4, the project is failing.
And if the team doesn't wake up and smell the coffee, we will lose our jobs. The project is falling. Proyek ini udah gagal. Dan jika tim tidak segera menyadari apa yang sebenarnya terjadi, kita semua akan kehilangan pekerjaan. Wake up and smell the coffee. We will lose our jobs. Okay, next. She acts like everyone loves her, but she needs to wake up and smell the coffee. She acts like everyone loves her, but she needs to wake up and smell the coffee. Dia merasa seolah-olah semua orang menyukainya, tetapi dia perlu melihat kebenarannya. Artinya tidak semua orang suka dia, ya. Tapi he felt that everybody loved her. Okay? Wake up and smell the coffee. Wake up and smell the coffee. Ini ungkapan bagus ya kalau Anda punya teman, mungkin terlalu banyak khayalan, terlalu banyak impian, tetapi kenyataannya sangat jauh ya. Anda bisa membuat kalimat ini. Wake up and smell the coffee. Come on, wake up and smell the coffee. Oke, itu ungkapan yang bisa Anda gunakan untuk percakapan bahasa Inggris sehari-hari. Stay tuned right here on Radio English Community, Pro 1 Radio Tarakan.

I would like to give the last information about the unique culture in United States. They call that tailgating. Yeah, if you visit the United States during the autumn football season, you will see a fascinating phenomenon outside sports stadium. Hours before the actual game begins, thousands of fans gather in the parking lots. They park their truck and cars, open their back gates, which is why it is called tailgating, and turn the parking lot into a massive social celebration. People bring portable grills to cook hamburgers, hot dogs, and barbecue. They play loud music, set up lawn chairs, and play outdoor games like cornhole. Neighbors and complete strangers hang out together, all dressed in their team's colors. What makes tailgating unique is that it is not just about the sport, it is a powerful community ritual. It shows the American spirit of socialization, hospitality, and collective excitement. For many Americans, the party in the parking lot is actually more important and more fun than the game inside the stadium itself. It is a true symbol of American sports culture. Okay, satu lagi informasi unik dari negeri Paman Sam, yaitu tailgating. Nah, kalau Anda jalan-jalan ke Amerika pada musim gugur, itu ada pertandingan football, Anda akan melihat fenomena menarik di luar stadion, ya. Berjam-jam sebelum pertandingan, ribuan penggemar football itu mereka berkumpul di area parkir yang luas. Mereka memarkir truk dan mobil-mobil mereka, membuka pintu bagasi belakang. Nah, inilah awal mula namanya ya, tailgating. Membuka pintu bagasi belakang dan mengubah tempat parkir menjadi perayaan sosial yang masif. Orang-orang membawa pemanggang portable untuk memasak makanan ya, masak bareng, juga membuat daging asap atau barbecue, memutar musik kencang banget ya. Lalu memasang kursi lipat, memainkan permainan luar ruangan seperti cornhole. Semua orang menyatu di sana, kenal enggak kenal. Terus fans dari lawan tim kita enggak peduli ya. Mereka berkumpul bersama mengenakan pakaian dari tim-tim kesayangan mereka. Tapi enggak gonto-gontoan ya. Justru mereka di sini seperti keluarga. Ya, hal membuat tailgating ini tradisi ini bukan hanya sekedar olahraga. Ini adalah ritual komunitas yang kuat orang-orang Amerika. Tradisi ini menunjukkan jiwa sosial, keramahan, dan kegembiraan kolektif masyarakat Amerika. Bagi banyak orang Amerika, tempat pesta di tempat parkir ini justru lebih penting dan lebih menyenangkan daripada pertandingan yang ada di dalam stadion gitu ya. Ini adalah simbol nyata dari budaya olahraga di Amerika.

ritual atunupan roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Perhelatan Piala Dunia 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai $655 juta atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat $215 juta dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima $1,5 juta atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya $10,5 juta atau senilai Rp180,6 miliar. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar $50 juta atau sebesar Rp860,4 miliar. Sedangkan runner-up memperoleh $33 juta atau setara Rp567,8 miliar. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih $42 juta setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan $30 juta sebagai peringkat kedua.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Kutra dan Mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Heh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Halo pecinta bola. Siap-siap Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada bakal serba cepat. FIFA resmi menerapkan aturan baru buat berantas buang-buang waktu. Salah satu yang paling krusial, aturan 5 detik untuk lemparan ke dalam. Ya, bener banget. Pemain sekarang gak bisa lagi santai-santai nunggu rekan timnya posisi. Setelah bola dipegang untuk throw in, wasit bakal menghitung 5 detik. Kalau lebih dari 5 detik, bola hangus alias lemparan berpindah ke tim lawan. Aturan ini berlaku juga untuk tendangan gawang. Jadi gak ada lagi drama kiper pura-pura ikat tali sepatu buat ngulur waktu. Ini adalah revolusi total, bikin permainan lebih dinamis dan anti drama. Siap-siap saksiin aksi super cepat di Piala Dunia 2026. Saya Randa, stay tune terus.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Timnas Portugal kembali menarik perhatian publik jelang Piala Dunia 2026. Dengan catatan yang mengesankan selama fase kualifikasi dan deretan pemain bertalenta, Portugal diperkirakan menjadi salah satu kontestan utama dalam turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di bawah kepemimpinan pelatih Roberto Martinez, Seleco das Cuenas menunjukkan performa yang sangat mengesankan, tentunya meningkatkan harapan para penggemar. Kombinasi antara pengalaman pemain senior dan potensi talenta muda memberikan janji akan penampilan yang menarik dan kompetitif di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Semangat juang makin menguat dengan kehadiran mega bintang Cristiano Ronaldo. Dengan memastikan edisi 2006 ini adalah Piala Dunia terakhir yang akan diikutinya, bintang dari Al Nassr itu bertekad untuk melengkapi koleksi gelar juara dengan yang saat ini masih kosong dalam daftar prestasinya. Kondisi ini tentunya menambah semangat bagi rekan-rekan satu timnya. Bruno Fernandes pun menyatakan tekadnya agar Portugal dapat meraih gelar juara sebagai bentuk penghormatan kepada Cristiano Ronaldo. Portugal memulai langkahnya untuk meraih Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi UEFA. Dalam penyisian ini, peserta dibagi dalam 12 grup yang masing-masing terdiri dari 4 hingga 5 negara. Tim yang menduduki peringkat pertama akan lolos secara otomatis ke turnamen utama. Seleco das Cuenas tergabung dalam grup F dan

0: total 13 poin. Mereka unggul 3 poin dari rival terdekat, yaitu Republik Irlandia. Portugal telah mengikuti 8 edisi Piala Dunia dengan prestasi terbaik mereka mencapai semifinal. Prestasi luar biasa itu diraih pada Piala Dunia 1966 di Inggris. Seleko Das Quinas merebut posisi ketiga di bawah arahan legenda sepak bola Eus Bio. Di Piala Dunia 2006 yang diadakan di Jerman, Portugal kembali melaju ke semifinal. Tapi harus menerima kenyataan pahit dengan finish di urutan keempat setelah mengalami kekalahan dari Jerman. Sementara itu, pada Piala Dunia 2022 di Qatar, langkah Portugal terhenti di perempat final setelah secara mengejutkan kalah 0-1 dari Maroko yang mengakhiri harapan mereka meraih gelar juara. Secara keseluruhan, Portugal telah menunjukkan kemampuan yang kuat untuk bersaing di tingkat tertinggi dalam turnamen bergengsi ini. Meskipun demikian, gelar juara Piala Dunia tetap menjadi impian yang hingga kini belum dapat diwujudkan.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Ahem, siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Anda mendengarkan Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, masih menemani Anda di Ruang Rindu. Rangkaian lagu-lagu terbaik sudah kami pilihkan untuk Anda di Ruang Rindu kali ini. Selamat malam untuk yang ada di lokasi pertambakan semuanya. Salam sehat untuk Anda semuanya. Semoga malam hari ini juga bisa menikmati lagu-lagu yang kami kemas di Ruang Rindu. Sudah ada Titi DJ Matamu dan masih banyak lagi lagu lainnya yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Ya, bagi yang masih sibuk dengan aktivitasnya baik di rumah maupun di tempat tugas Anda, semoga tetap semangat, selalu diberi kelancaran, dan mudah-mudahan lagu-lagu kami kali ini juga bisa menyemangati Anda yang masih sibuk dengan aktivitasnya. Yang ada di luar daerah, selamat malam untuk kawan-kawan semuanya. Semoga sehat selalu juga. Salam kompak di pagi rata. Masih kami hadirkan rangkaian lagu-lagu di Ruang Rindu Pro 1 RRI Tarakan 97,9 MHz.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Format lebih besar, 48 tim, intensitas tinggi. Tapi ingat, intensitas tinggi berarti risiko cedera juga membayangi bintang lapangan hijau. Bagaimana FIFA menangani ini? Tahun ini, standar medis naik level. Tim medis terbaik bersiaga di setiap stadion. Protokol concussion atau geger otak diperketat. Pitch side emergency care disiapkan secepat kilat. Lebih dari sekedar perban, teknologi imaging portable memungkinkan diagnosis cedera lutut atau otot langsung di pinggir lapangan dalam hitungan menit. Selain itu, aturan baru FIFA 2026, pemain yang cedera dan butuh perawatan di lapangan wajib menepi selama 1 menit untuk meminimalisir drama sekaligus memastikan perawatan maksimal di luar garis lapangan agar permainan tetap fair dan cepat. Kesehatan pemain adalah prioritas. FIFA memastikan bintang Anda kembali bugar, siap mencetak gol.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Yellow, salah satu hits dari grup band asal Inggris Coldplay, sudah hadir menemani ruang dengar Anda. Masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Malam semakin larut dan membuat suasana juga makin hening. Nah, kadang bikin kita merenung. Mungkin ada rindu yang tiba-tiba datang, atau sekedar memikirkan apa yang sudah kita capai hari ini. Malam ini semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kelegaan setelah mungkin berpenat lelah sepanjang hari tadi melakukan aktivitas kita. Semoga malam hari ini diberikan kebahagiaan, dan malam yang hening ini bisa jadi membuat kita rindu akan seseorang. Nah, titip rindunya lewat lagu aja ya. Selamat menikmati istirahat Anda sembari kami temani dengan lagu-lagu di Ruang Rindu. Kali ini kita putarkan satu lagu selanjutnya. Ini mantan dari boy band Take That. Kita dengarkan salah satu hits dari Robbie Williams, Feel. Dan saya spesialkan untuk Anda semua yang masih setia di Ruang Rindu Pro 1 RRI Tarakan 97,9 MHz.

0: A Thousand Miles dari Vanessa Carlton, pendengar dimanapun Anda berada. Demikian rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan di Ruang Rindu untuk jumpa kita kali ini. Semoga pilihan lagu-lagu kami sudah bisa menemani suasana istirahat Anda. Terima kasih atas perhatiannya dan kita akan beralih ke sajian terakhir untuk edisi kali ini. Kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu keroncong. Semoga bisa menikmati lagu-lagu yang sudah kami pilihkan dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus.
1: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

dengan lagu-lagu keroncong yang sudah kami hadirkan dalam format jazz musik, mengisi jumpa kita di kesempatan malam hari ini. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menemani suasana istirahat Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Dan dengan berakhirnya rangkaian lagu-lagu keroncong ini, maka sampai di sini juga jumpa kita di Tarakan Malam ini, edisi Kamis tanggal 14 Mei tahun 2026. Saya Virgo Edi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih dan selamat beristirahat.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 MHz akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari Jalan Sungai Mahakam nomor 10 Kampung 4 Tarakan Timur, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan.

Selamat pagi pendengar di Tarakan dan sekitarnya, bahkan dimanapun suara kami dapat didengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tarakan, mengudara melalui frekuensi 97,9 MHz stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, edisi Jumat 15 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Yeah.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

pemimpin yang rendah hati. Ketika Imam Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah atau pemimpin tertinggi dalam Islam, seorang wanita berkata, "Abu Bakar kini telah menjadi khalifah. Beliau pasti tidak akan membantu memerahkan kambing-kambing kita lagi." Abu Bakar berkata, "Wahai saudariku, aku berharap semoga jabatan ini tidak menghalangiku untuk melakukan perbuatan baik yang pernah kulakukan sebelum menjadi khalifah." Urwah bin Zubair radhiyallahu an berkata, "Aku melihat Umar bin Khattab berjalan melewati pasar sambil memikul satu ember air di punggungnya. Padahal ketika itu beliau sebagai khalifah. Lalu kukatakan kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak pantas berbuat demikian.' Umar menjawab, 'Mengapa tidak? Telah datang kepadaku beberapa utusan dari suku Arab. Mereka semua hormat, tunduk, dan patuh kepadaku. Keadaan ini membuat nafsuku menjadi besar. Oleh karena itu, aku sekarang ingin menghancurkannya.' Kemudian beliau berjalan menuju rumah seorang wanita miskin, lalu menuangkan air di sana.

Salah satu tokoh muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia lahir 40 tahun sebelum hijrah. Ia berasal dari suku Quraisy di Mekah. Ia memeluk Islam atas ajakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dalam Perang Badar, saat helm perang Rasulullah bengkok menghujam hingga mematahkan gigi beliau, dialah yang melepaskan helm yang sempit dari kepala Rasulullah. Dalam perang, ia mendapat ujian terberat dalam hidupnya. Saat itu, ia harus berhadapan dengan ayah kandungnya, yang saat itu masih dalam keadaan kafir dan menolak untuk memeluk Islam. Ia berusaha sebisa mungkin untuk menghindari ayahnya, namun sang ayah terus mengejarnya. Meskipun berkali-kali, ia lari dari hadapan ayahnya, hingga pertarungan pun tidak terelakkan, dan ia pun memenangkan pertarungan dengan ayahnya tersebut. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat ada penjaga amanahnya, dan penjaga amanah bagi umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah."

kamu, wahai kekasih, jangan kau bisu, tulus cinta.

Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh 4 orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya, Hasan dan Husain, dan sahabatnya, Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali, dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku, kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.

pemimpin yang rendah hati. Ketika Imam Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah atau pemimpin tertinggi dalam Islam, seorang wanita berkata, "Abu Bakar kini telah menjadi khalifah. Beliau pasti tidak akan membantu memerahkan kambing-kambing kita lagi." Abu Bakar berkata, "Wahai saudariku, aku berharap semoga jabatan ini tidak menghalangiku untuk melakukan perbuatan baik yang pernah kulakukan sebelum menjadi khalifah." Urwah bin Zubair radhiyallahu an berkata, "Aku melihat Umar bin Khattab berjalan melewati pasar sambil memikul satu ember air di punggungnya. Padahal ketika itu beliau sebagai khalifah. Lalu kukatakan kepadanya, 'Wahai Amirul Mukminin, engkau tidak pantas berbuat demikian.' Umar menjawab, 'Mengapa tidak? Telah datang kepadaku beberapa utusan dari suku Arab. Mereka semua hormat, tunduk, dan patuh kepadaku. Keadaan ini membuat nafsuku menjadi besar. Oleh karena itu, aku sekarang ingin menghancurkannya.' Kemudian beliau berjalan menuju rumah seorang wanita miskin, lalu menuangkan air di sana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, selamat pagi. Kembali menjumpai ruang dengar Anda dan sudah kami hadirkan mulai dari jam 5 subuh tadi ya. Terkait dengan musik-musik religi dan juga tadi sudah kita dengarkan bersama-sama, yakni lantunan ayat suci Al-Quran. Dan untuk di pagi hari ini di pukul 6 pastinya pendengar akan kami hadirkan ya beragam lagu-lagu dan juga informasi-informasi yang akan siap kami update di ruang dengar Anda mengawali pagi hari Jumat ya, edisi 15 bulan Mei 2026, tanggal pertengahan di bulan ini. Semoga banyak hal yang bisa kita lakukan di pagi hari ini, contoh berolahraga, menyiapkan sarapan pagi karena kayaknya penting banget ya, soalnya untuk bisa lebih kuat ya di hari ini. Bukan cuma butuh kesabaran yang besar ya, tapi juga butuh tenaga yang kuat ya, dengan cara sarapan pagi dulu ya, atau makan buah-buahan, sayur-sayuran, biar energinya lebih up lagi ya. Jadi gak pagi-pagi udah loyo aja. Loyonya karena apa? Karena masih mikirin masalah kemarin. Ya udahlah ya, hari ini hari yang berbeda, jadi harus nuansanya lebih beda juga. So pendengar, kita akan dengarkan lagu mengawali pukul 6 pagi ini. Ada lagu dari Best Friend Forever ya, ini project dari BFP.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Pendengar Pro Sultan Rekan, kanal informasi dan inspirasi di ruang dengar Anda di pagi hari ini yang kalau kita lihat di Kota Tarakan kayaknya mataharinya masih malu-malu ya untuk muncul ke permukaan. Itu artinya banyak juga nih mata-mata yang masih sayup-sayup ya, masih mondar-mandir di atas kasurnya belum siap untuk bangun pagi hari ini. Padahal pendengar, kalau bangun pagi-pagi kayak gini tuh rasanya bakalan fresh banget, enak banget, apalagi dengan cuaca yang sangat-sangat mendukung ya, udara juga masih seger banget, belum tercemar ya. Ya jadi pastinya kalau bangun pagi udah pasti badan bisa lebih fit, mood juga lebih bagus ya, lebih fresh, lebih enjoy, lebih relax lagi. Jadi yang belum bangun, yuk wake up ya, bangun sekarang ya, sekarang juga kalau bisa, jangan nanti-nanti kamu bangunnya siang jam 10, jam 12 udah pasti badan tuh jadi kerasa lebih lemes ya, kerasa lebih capek banget kalau bangun kesiangan. Dan ini ada fakta yang menarik loh dibalik dengan kesehatan yang diungkapkan oleh beberapa dokter. Mau tahu dokter siapa atau mau mendapatkan informasi apakah iya kalau bangun siang badan bisa sakit-sakit, badan bisa jauh lebih capek? Informasi lengkapnya bisa Anda cari ya pendengar di website kami, yakni di rri.co.id. terkait dengan dunia kesehatan ada juga informasi-informasi lainnya, seperti informasi dari dunia pendidikan, politik, hukum, atau pengen olahraga apa nih di pagi hari ini. Anda juga bisa langsung menyaksikan atau juga bisa membaca sendiri ya lebih lengkapnya di laman kami, yakni rri.co.id. Nantikan pula akan kami hadirkan di ruang dengar Anda sekitar pukul 7 pagi ini, yakni Warta Berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Tarakan pastinya.

Ketika Anda mendengar bunyi ini, coba Anda bayangkan jika di dalam mobil ambulans itu adalah ibu, ayah, atau anak kita yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Mereka sedang berpacu dengan waktu. Maka berempatilah dengan memberikan jalan agar nyawa orang yang sedang berjuang ini bisa terselamatkan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Pendengar Prosa Utara kan kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar ada bersama dengan kami di 97,9 MHz dan juga tentunya akan kembali mengupdate informasi-informasi untuk Anda ya, yang mana informasi ini pun bisa Anda baca lebih lengkap dan lebih jelasnya di laman kami yakni rri.co.id. Informasi kali ini datangnya dari Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Padang Pariaman Hendra S. Uwara mengatakan percepatan rehabilitasi lahan rusak sedang dilakukan dengan menambah alat berat. Dengan penambahan alat berat tersebut, pendengar, pembersihan material banjir di lahan sawah dipastikan dapat sesuai kurang dari 3 pekan hingga penanaman padi dapat segera dilakukan. Program optimalisasi lahan dan juga rehabilitasi sawah ini terdampak bencana di Padang Pariaman didanai melalui APBN melalui Kementerian Pertanian, dan ini juga sebagai upaya pemulihan sektor pertanian dalam menjaga ekonomi petani setempat. Dalam hal ini, pemerintah dari Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat memutuskan perbaikan lahan sawah rusak ringan seluas 444 hektar dan juga perbaikan dilakukan melalui program optimalisasi lahan atau OPLA. Ya, pendengar, informasi ini pun bisa Anda baca lebih lengkap dan lebih jelasnya tentunya di laman kami yakni rri.co.id.

0: karena teman-teman yang meneruskan tugas perutusan saya.
1: Sementara tiga daerah lagi yaitu di Nunukan, Malinau, dan KTT itu akan kami.
2: Ada beberapa yang nanti akan open Kaltara, ada mungkin nanti yang khusus Malinau nanti.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah tadi berita utama Kaltara pagi ini, edisi Jumat 15 Mei 2026. Dan berita ini pun dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selo frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya Jubaida, inilah berita Kaltara di pagi ini. Informasi pertama pemirsa dan pendengar, ekspansi pembayaran non-tunai di Kalimantan Utara terus meluas. Setelah sukses diterapkan di Tarakan dan juga Bulungan, sistem pembayaran tiket speedboat menggunakan Kris akan segera hadir di tiga pelabuhan lainnya pada tanggal 20 hingga 21 Mei 2026.
1: Sementara tiga daerah lagi yaitu di Nunukan, Malinau, dan KTT itu akan kami soft launching di sekitar tanggal 20-21 bulan ini.
4: Ekspansi pembayaran non-tunai di Kalimantan Utara terus meluas. Setelah sukses diterapkan di Tarakan dan Bulungan, sistem pembayaran tiket speedboat menggunakan Kris akan segera hadir di tiga pelabuhan lainnya. Launching akan dilakukan pada 20 hingga 21 Mei 2026. Hal itu diungkapkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Hasyando Ginsar Manik. Tiga pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Speedboat Malinau, Pelabuhan Lim Hijung Nunukan, dan Pelabuhan Keramat Kabupaten Tanah Tidung.
1: Sementara tiga daerah lagi yaitu di Nunukan, Malinau, dan KTT itu akan kami soft launching di sekitar tanggal 20-21 bulan ini. Ya, jadi mudah-mudahan nanti akan terlaksana sehingga nanti harapannya semua pelabuhan di Kalimantan Utara sudah menyediakan pembayaran secara Kris dan bisa digunakan oleh masyarakat.
4: Dengan akan dilaunchingnya tiga pelabuhan tersebut, nantinya semua pelabuhan speedboat reguler di Kaltara sudah terlayani dengan Kris. Sebelumnya, Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan dan Pelabuhan Kayan 2 Bulungan telah menerapkan sistem pembayaran Kris, yang menilai antusiasme masyarakat menggunakan Kris untuk tiket speedboat cukup tinggi. Pemprov Kaltara juga mengapresiasi langkah digitalisasi tersebut. Meski demikian, Hasyando menegaskan hadirnya Kris tidak menghilangkan pembayaran tunai. Masyarakat tetap bisa membeli tiket di pelabuhan dengan tunai. Perluasan sektor transportasi laut sejalan dengan tren pertumbuhan Kris di Kaltara sepanjang 2025, volume transaksi Kris mencapai 21,5 juta kali, melonjak 408% dibanding 2024 dengan nilai transaksi tercatat 2,4 triliun rupiah atau tumbuh 266%. Ia juga mengungkapkan jumlah pengguna Kris kini mencapai 131 ribu orang atau 25% dari penduduk usia produktif Kaltara yang berjumlah 392 ribu jiwa. Artinya masih ada 75% yang menjadi target perluasan. Kedepan, selain transportasi laut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara juga mendorong digitalisasi pembayaran di SPBU dan area parkir. Ditarakan sejumlah SPBU memang belum terlayani Kris dan akan dipastikan segera menerapkan sistem tersebut. Koordinasi dengan Pertamina Patraniaga juga akan dilakukan pihaknya untuk memastikan pembayaran Kris di SPBU aman dan cepat karena tidak memerlukan login, cukup memasukkan password. Adapun untuk parkir, sistem yang disiapkan adalah pembayaran melalui scan QR code di loket atau petugas parkir. Metode ini dinilai lebih akuntabel dan berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemirsa dan pendengar, memperkuat ukhuwah dan juga pengembangan potensi olahraga, Lembaga Pembinaan dan juga Pengembangan Taman Kanak-kanak Al-Qur'an, DPD Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Tarakan menggelar Liga Santri tahun 2026.
5: Karena ini adalah liga mandiri dan ini tidak mengait dengan provinsi, ya, ini untuk di Kota Tarakan.
6: Sebagai upaya pengembangan potensi generasi muda di lingkungan masjid dan pesantren, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-kanak Al-Qur'an atau LPPTKA DPD Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Tarakan menggelar Liga Santri Kota Tarakan 2026 mulai tanggal 14 Mei dan 16 Mei 2026. Ketua BKPRMI Tarakan Kamal SMPD melalui Direktur LPPTKA Muhammad Maliki Esko mengungkapkan, liga ini pihaknya mulai dari penyisian di tiap kecamatan dengan mengambil 4 unit dari tiap kecamatan untuk berlaga di tingkat kota. Selanjutnya di kota, pihaknya adakan pada 14 Mei dan finalnya di tanggal 16 Mei 2026. Pada babak penyisian di tingkat kota, diikuti 16 unit binaan LPPTK BKP RMI sebanyak 4 unit binaan akan melaju ke babak final. Untuk unit binaan yang masuk final yakni unit Sabilul Mutakin dari Kecamatan Tarakan Utara, lalu A'as Sunnah dari Kecamatan Tarakan Timur, kemudian unit Nur Iman dari Kecamatan Tarakan Barat, dan Khairul Ummah dari Tarakan Barat juga. Ia mengungkapkan Liga Santri ini merupakan piala bergilir yang akan menjadi agenda rutin LPPTK BKP RMI Tarakan setiap tahunnya. Maliki mengungkapkan tujuan strategis Liga ini berfokus pada pengembangan potensi generasi muda di lingkungan masjid dan pesantren berdasarkan misi organisasi dan pola kegiatan serupa.
5: Karena ini adalah Liga Mandiri dan ini tidak mengait dengan provinsi, ya ini untuk di Kota Tarakan.
6: Kota Tarakan aja dulu ya.
5: Kemungkinan suatu saat nanti, wallah alam, bila nanti ada sambutan dari wilayah, syukur-syukur sampai pusat, ya kita sebagaimana festival anak soleh, ya bisa sampai ke pusat. Namun ini kan belum. Ya sementara kita piala bergilir untuk LPPTK BKP RMI Kota Tarakan. Jadi ini piala bergilir LPPTK BKP RMI Kota Tarakan.
6: Lanjut Maliki, ajang ini juga sebagai wadah untuk mengidentifikasi santri yang memiliki bakat luar biasa di bidang olahraga, khususnya sepak bola atau futsal. Bibit unggul ini diharapkan dapat dibina lebih lanjut untuk mewakili Kota Tarakan di tingkat provinsi maupun nasional. Diterangkan Maliki, melalui Liga Santri ini menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa santri adalah generasi yang multidimensi, tidak hanya cakap dalam ilmu agama, tetapi juga mampu berprestasi di bidang non-akademik seperti olahraga. Christofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio RRI Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Seler, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan juga YouTube RRI Tarakan Official. Menandai akhir tahun, pelayanan di Tarakan, Pastor Andri resmi mengestafetkan tugas paroki kepada dua penerusnya bertepatan dengan Hari Raya Kenaikan Tahun 2026.
0: Karena teman-teman yang meneruskan tugas perutusan saya di tempat ini adalah orang-orang yang telah teruji.
7: Umat Katolik di Gereja Paroki Santa Maria Immaculata Kampung Baru Tarakan merayakan Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus dengan penuh khidmat kemarin. Ibadah ini menjadi sangat emosional karena dirangkaian dengan momen perpisahan Pastor Paroki, Pastor Andri, yang telah 7 tahun bertugas di Kota Tarakan. Dalam khotbahnya yang penuh kehangatan dan sedikit candaan, Pastor Andri mengenang perjalanan imannya yang memaknai perpisahan ini sebagai bagian dari perjalanan maju menuju Tuhan. Momen kenaikan Tuhan kali ini ia jadikan sebagai simbol penyerahan tongkat estafet pelayanan kepada dua pastor rekan yang akan melanjutkan tugas di paroki tersebut.
0: Saya tidak merasa khawatir atau saya tidak merasa takut karena teman-teman yang meneruskan tugas perutusan saya di tempat ini adalah orang-orang yang telah teruji dalam susah senang pewartaan Injil. Saya mengestafetkan tugas sebagai pastor paroki kepada dua orang rekan saya ini. Anda harus bersyukur karena ditinggal satu dapat dua. Pas kan? Yang satu tanggung, yang satu kecil. Jadi ukurannya tetap sama.
7: Selain ungkapan syukur, Pastor Andri juga menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih kepada seluruh umat di Tarakan. Momen ini juga memberikan kesan mendalam bagi umat, salah satunya Mega yang mengajak semua orang untuk selalu menjaga damai dan cinta kasih.
8: Di setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Jadi semoga di setiap pertemuan yang ada selalu diawali dengan cinta kasih dan dimanapun perpisahan selalu diakhiri dengan cinta kasih juga.
7: Ibadah ditutup dengan harapan agar semangat kasih yang telah terjalin selama 7 tahun terus berlanjut. Pastor Andri akan membawa kenangan indah dari Tarakan menuju tempat tugasnya yang baru. Setiap hari dari RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Malino. Beberapa cabang olahraga dan cabur yang dipertandingkan akan membuka turnamen terbuka se-Kalimantan Utara pada penyelenggaraan turnamen Bupati Malino Cup atau MBC 2026 yang sudah dijadwalkan pada awal Juli mendatang.
2: Ada beberapa yang nanti akan open Kaltara, ada mungkin nanti yang khusus Malinau, nanti disesuaikan dengan beberapa cabur.
9: Ketua KONI Kabupaten Malinau, Dr. Erna Silvanus, SPI MMMH mengatakan, pada penyelenggaraan turnamen Bupati Malino Cup BMC 2026 yang dijadwalkan pada awal Juli mendatang diikuti setidaknya 20 cabang olahraga. Dari 20 cabang olahraga yang akan menggelar pertandingan, nantinya ada beberapa cabang olahraga yang membuka pertandingan secara terbuka se-Kalimantan Utara. Sedangkan sebagian cabur lagi menggelar pertandingan yang dikhususkan hanya untuk para atlet Kabupaten Malinau saja.
2: Ya, ada beberapa yang nanti akan open Kaltara, ada mungkin nanti yang khusus Malinau, nanti disesuaikan dengan beberapa cabur. Dan ini nanti di tahun ini, seluruh penyelenggaraan ini murni nanti dari KONI bersama-sama dengan cabur, yang bersama-sama juga dari Dinas Dispora. Yang sebelumnya juga memang pada saat beberapa tahun yang lalu sepenuhnya Dispora, memang ketuanya kebetulan juga saya. Jadi nanti tidak mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan. Ya, harapan kita mungkin seluruh atlet yang berada di wilayah Malinau maupun nanti suatu ketika Open Kaltara untuk bisa sama-sama uji tanding menunjukkan prestasi kita dalam event ini. Ya, harapan kami semua bisa ikut terlibat.
9: Ya. Meski demikian, Erna Silvanus juga tetap menekankan kepada para atlet Malinau untuk tetap mempersiapkan diri dengan terus berlatih dan mematangkan kemampuan dan mental untuk persiapan pada turnamen BMC 2026 ini.
2: Ya, pertama, masing-masing cabur sudah tahu bahwa pelaksanaan BMC ini akan dilaksanakan. Dan mereka antusias karena kewenangan penuh ada di cabur dan sambil mereka juga ingin melihat kira-kira gimana progres pembinaan baik maupun atlet maupun wasit di Malinau. Harapan kita BMC ini sebagai ajang pemanasan lah sebelum kita menuju Porprov 2026.
9: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita diantaranya sistem pembayaran tiket speedboat menggunakan kris akan segera hadir di KTT Malinau dan juga Nunukan. Pastor Andri resmi diteruskan kepada dua penerus bertepatan dengan Hari Raya Kenaikan tahun 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, pendengar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat pagi.
10: Sekian berita Kaltara.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Okay, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Pendengar Prosa Tarakan, kanal informasi dan inspirasi mengudara di ruang dengar Anda masih bersama dengan saya Jubaida, dan tentunya masih dengan informasi-informasi terkait dan juga terpenting pastinya seperti Menteri Perindus Riam Agus Gumiwang ini menyatakan bahwa menyiapkan tenaga kerja kompeten menjadi kunci pertumbuhan internasional, dan juga pemerintah terus menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap dengan perkembangan teknologi agar mampu bersaing secara global. Sektor manufaktur nasional mencatat itu nilai indeks kepercayaan industri itu sebesar 51,75 pada April 2026. Angka tersebut pun menunjukkan bahwa aktivitas industri masih berada pada level ekspansi, dan industri manufaktur pada triwulan 1 2026 itu tercatat tumbuh sebesar 5,4% secara nasional, dan sektor tersebut pun memberikan korelasi sebesar 1,3% terhadap dengan pertumbuhan ekonomi dan juga nasional. Nilai indeks kondisi dan prospek bisnis industri manufaktur atau KBM tercatat berada pada level 51,35. Data tersebut pun pendengar dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Ya, informasi ini pendengar bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami yakni rri.co.id.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
4: Something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just judgment.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Pendengar 97,9 MHz dimanapun anda berada, lagu dari J-Rock dengan ceria kita usahakan terlebih dahulu, dan saatnya kami hadirkan untuk anda yakni warta berita disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh. Dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas. Tergantung
3: kecil besar,
2: daging, ya. Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
4: Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi.